0: Paman, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sana bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Ume
Baik, bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

Bapak Mama Baso Daerah Kakanyong dan Katanona, Kapolda Nusa Tenggara Timur menggelar bazar UMKM serta pasar murah yang dijadwalkan pada 3 sampai 5 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara atau HUT ke-80 Polri. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Bayangkara Polda NTT ini bertujuan mendukung pelaku usaha lokal dalam meningkatkan diapung ekonomi. Dia juga jelaskan bahwa selain melibatkan pelaku UMKM, Polda NTT juga akan buka pasar murah dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut akan melibatkan 21 stan dari Polres Jajaran, 30 stan UMKM, serta sejumlah stan Satuan Kerja Polda NTT yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Dan menurutnya, bazar UMKM akan menghadirkan beragam produk khas NTT, mulai dari kain tenun, souvenir, makanan lokal, hingga jajanan tradisional yang menjadi identitas budaya daerah.

0: kota dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katongpu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu menunjukkan hampir mendekati 8.30 dan Beta juga mau informasikan kalau di Ketumpung Obrolan Akamsi sebentar di jam 9 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita akan membahas satu topik menarik ya, yaitu sensus ekonomi 2026 UMKM sebagai penggerak ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan akan hadir bersama dengan Beta untuk membahas topik ini yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Matamira Kale, yang akan memaparkan seperti apa peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian NTT. Lalu kondisi dan perkembangan UMKM ini tentunya sangat dibutuhkan ya untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Pantau terus di FM 104,3 MHz.
4: Yang jauh mendekat.

0: Então, claro.
1: Então,
2: setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu,

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar saja kita untuk mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian S melalui situs Vesius.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh memilahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Pendengar Indonesia, Cek Fakta terkait hoax Indonesia kendalikan harga beras dunia.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Senelae dan rekan saya Yona Sape di edisi pagi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Rote Menyapa. Untuk pagi hari ini nanti kami akan memberikan berbagai informasi untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, bersama kami di RRI Pro 1 Rote.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda, upaya membangun daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Yosep Lede saat menghadiri ibadah berjamaah bersama jemaat Maranatha Kaijo di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat. Menurut Yosep Lede, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Gereja tidak hanya menjadi tempat umat menjalankan ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan sosial yang ikut menjaga persatuan, membangun karakter masyarakat, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah. Bupati mengajak gereja dan pemerintah untuk terus memperkuat kerjasama dalam membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, serta memiliki nilai-nilai kebersamaan dan keimanan yang kuat. Kehadiran pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di tengah masyarakat. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Mendengar dalam sambutannya, Yosep Lery menyampaikan rasa syukur kepada karena masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama jemaat Maranatha Kaijo. Ia mengaku memiliki hubungan emosional dengan jemaat tersebut telah terbangun sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD hingga kini dipercaya menjadi Bupati Kupang. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan gereja harus terus dijaga karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya, pendengar, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan sementara, gereja memiliki peran dalam memperkuat nilai moral, spiritual, dan persaudaraan di tengah masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, rencana pengembangan bandara di Sesodale Rote terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya agenda yang diusulkan adalah perpanjangan landasan pacu atau runway gunakan meningkatkan kapasitas layanan transportasi udara di wilayah selatan Indonesia tersebut. Kepala Unit Pelanggaran Penyelenggaraan Bandar Udara Indonesia Saudale Rote Julius Kismono ketika dipancar RRI mengatakan usulan pengembangan bandara sejalan dengan aspirasi pemerintah Kabupaten Rotendao. Menurutnya keberadaan transportasi udara sangat penting mengingat Rotendao merupakan daerah kepulauan sekaligus wilayah terluar di bagian selatan Indonesia. Saat ini panjang runway bandar di Sesodale mencapai 1,650 meter untuk dapat melayani pesawat angkut besar seperti Hercules. Landasan perlu diperpanjang menjadi sekitar 2.200 meter atau bertambah sekitar 550 meter. Sebelum membangun dilakukan pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan serta rencana tata tatap. Julius Kismono menjelaskan seluruh tahapan perencanaan tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Jika seluruh proses berjalan lancar, pembangunan fisik perpanjangan runway dapat dimulai pada tahun 2029. Pendengar, selain meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan, pengembangan bandara juga berpotensi meningkatkan status bandara di Sesodale sebagai bandara alternatif di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran runway yang lebih panjang juga membuka peluang pengembangan rute penerbangan langsung yang menghubungkan sejumlah destinasi wisata di kawasan Timur Indonesia. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Bagur sama vokalis yang lebih muda.
1: Itu siapa ya?

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, benar satu informasi untuk Anda, daun jeruk purut menjadi salah satu bumbu dapur yang banyak digunakan dalam berbagai masakan khas Indonesia. Aroma segar dan khas dari daun ini mampu memperkuat cita rasa makanan, mulai dari soto, rendang, sambal hingga aneka hidangan tumis dan ikan bakar. Pendengar, selain memberikan aroma harum pada masakan, daun jeruk purut ini juga memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh. Daun ini diketahui mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, polifenol, saponin, dan tanin yang bersifat antioksidan dan antimikroba. Dalam dunia kuliner, daun jeruk purut sering digunakan untuk mengurangi bau amis pada daging maupun ikan. Penggunaan daun ini juga mampu memperkuat rasa makanan lebih segar dan menggugah selera. Tak heran jika daun jeruk purut menjadi salah satu bumbu yang wajib dalam masakan Nusantara. Selain untuk bumbu masakan, daun jeruk purut juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan. Kandungan antioksidan di dalamnya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta melawan radikal bebas. Aroma alami daun jeruk purut juga dikenal memberikan efek relaksasi dan menyegarkan pikiran. Pendengar, tak hanya itu, daun jeruk purut juga kerap dimanfaatkan dalam perawatan tradisional untuk kesehatan rambut dan kulit kepala. Sifat antimikroba pada daun ini

Banyak manfaat penggunaan daun jeruk purut sebaiknya tetap dalam jumlah wajar sebagai pelengkap masakan. Daun yang terlalu tua atau dimasak terlalu lama dapat menimbulkan rasa pahit pada makanan. Dalam aroma khas dan manfaat yang beragam, daun jeruk purut tetap menjadi salah satu bumbu dapur favorit masyarakat Indonesia hingga saat ini. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesianu, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar tepat di pukul 10, saatnya kita untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat pagi. Kita jumpa lagi di siaran terakhir kita untuk Rote pagi hari ini dengan musik dan informasi. Bareng saya, saya dan Kak Mitra akan menemani Anda kurang lebih sampai di lepas menit ke-50 pukul 10 pagi hari ini. Semangat pagi untuk pendengar, semua beraktivitas dan tetap mendengarkan siaran kami di edisi hari ini. Jaga kesehatan Anda pendengar, karena cuaca belakangan ini sangat disayangkan ya, kalau kita leha-leha dengan kesehatan kita. Angin yang cukup kencang, suhunya juga kurang bersahabat, panas, mendung, sebentar hujan ya, masuk musim-musim seperti ini. Alangkah baiknya kita untuk selalu tetap jaga kesehatan. Kita musik dan informasi akan berikan informasi menarik ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dan selamat pagi.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh? Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pentingnya satu informasi untuk Anda, lobak merupakan salah satu jenis sayuran yang kaya nutrisi dan memiliki cita rasa khas. Teksturnya yang renyah serta rasanya yang sedikit manis dan pedas membuat lobak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Pendengar, selain mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, lobak juga mengandung serat, vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Dengan pengolahan yang tepat, sayuran ini dapat menjadi menu yang menarik untuk keluarga. Pendengar, salah satu olahan lobak yang populer adalah sup lobak. Hidangan ini biasanya dibuat dengan rebusan potongan lobak bersama wortel, kentang, dan kaldu ayam atau sapi hingga semua bahan menjadi empuk. Sup lobak memiliki rasa yang ringan dan menyegarkan sehingga cocok disajikan saat cuaca dingin atau ketika tubuh membutuhkan makanan hangat yang menenangkan. Olahan berikutnya adalah tumis lobak. Lobak yang diiris tipis ditumis bersama bawang putih, cabai, dan sedikit saus tiram untuk menghasilkan cita rasa yang gurih yang menggoda. Proses pemasakannya yang cepat membuat kandungan nutrisi pada lobak tetap terjaga. Tumis lobak juga dapat dipadukan dengan daging ayam, udang atau tahu agar lebih kaya rasa dan bernilai gizi tinggi. Pendengar, lobak goreng menjadi pilihan menarik bagi pencinta cemilan. Lobak yang diparut dapat dicampurkan dengan tepung bumbu dan daun bawang, kemudian dibentuk menjadi bulatan atau kotak kecil sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuat cemilan ini cocok dinikmati bersama saus sambal atau mayones. Ya, selain itu ada pula cara lobak yang terkenal sebagai pelengkap berbagai hidangan. Potongan lobak direndam dalam campuran cuka, gula, dan garam selama beberapa jam hingga rasanya meresap. Acar lobak memiliki sensasi segar, asam, dan sedikit manis yang mampu menambah kenikmatan saat disantap bersama makanan berlemak seperti ayam goreng, sate, atau hidangan panggang. Keunggulan lobak tidak hanya terletak pada rasanya tetapi juga pada fleksibilitasnya dalam berbagai metode memasak. Sayuran ini dapat direbus, ditumis, digoreng maupun diawetkan menjadi acar tanpa kehilangan karakter rasanya yang khas. Hal tersebut menjadikan lobak sebagai bahan pangan yang mudah dikreasikan sesuai selera dan kebutuhan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id. Miss you.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul jo mama. Nabi tak kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang mencarikan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95 FM pendengar, selamat pagi. Saat ini tepat pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita akhiri rangkaian hiburan musik dan informasi dan juga rote pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga saat ini. Jangan lewatkan siaran siang, ada Kak Alif yang akan temani Anda, dan malam ada Kak Ica yang akan temani pendengar semua untuk rote hari ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama dengan kami di frekuensi 92,5 MHz. Saya Yonas Ape dan juga rekan saya Mitra Sinlae serta tim operator yang bertugas pagi hari ini, Bung Rudi Hartono, pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk rote pagi ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Sampai bertemu kembali pendengar di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang. Selamat jumpa kembali dan

Pas ini pukul 11 hingga pukul 12 yaitu obrolan literasi digital. Dan di pukul 12 kita akan masuk dinamika olahraga siang. Dan dilanjutkan dengan obrolan siang ini. Dan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga di pukul 13 kita hadirkan aneka berita siang untuk seputaran daerah NTT dan juga Kabupaten Rotendao. Dilanjutkan dengan musik tradisional dan budaya. Hingga di pukul 14.30 nanti kita masuk di Pro Dangdut. Dan di Pro Dangdut hingga di pukul 15.59. Dan di pukul 16 kita ada

siang hari ini, walaupun cuacanya lagi angin muson, angin timur, dibarengi dengan cuaca yang sejuk. Jadi selamat beraktivitas di siang hari ini, namun

0: lah. Ingat deh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
1: Wih, bagus weh. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenusa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
0: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
1: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah.

2025. Kebijakan ini bertujuan agar kegiatan kreatif dapat tercatat lebih baik dalam sistem ekonomi nasional. Kreator yang telah memiliki NIB berdasarkan KBLI 2020 tidak perlu mencabut atau mendaftarkan ulang izin usahanya. Hal ini karena izin tersebut tetap sah dan berlaku. Penyesuaian kode KBLI hanya diperlukan apabila terjadi perubahan struktur kegiatan usaha. Dan ya, sangat baik juga untuk para konten kreator, tapi memang ada klasifikasinya dengan yang konten kreator yang berpenghasilan mungkin ada maksimum, ada batasannya. Jadi tidak semuanya diberikan NIB dan tidak diharuskan. Demikian informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, kita kembali ke hiburan dan musik. Sedikan dari One Republic, Good Life.

Mendengar, Menkes minta MBG diprioritaskan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Makan bergizi gratis. Karena Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta MBG diprioritaskan bagi ibu hamil dan menyusui. Dan menurut Menkes, balita juga harus menjadi sasaran utama karena masa pertumbuhan menentukan kualitas kesehatan anak ke depannya. Menkes menegaskan pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui dan balita penting untuk menekan angka kematian ibu serta anak. Selain itu, langkah tersebut dinilai efektif mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini dan meningkatkan kualitas generasi. Menkes menjelaskan banyak persoalan kesehatan yang muncul akibat kurangnya asupan gizi pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak hingga meningkatkan risiko penyakit di kemudian hari. Budi menilai keberhasilan program MBG akan memberikan dampak besar terhadap upaya pengurangan beban kesehatan nasional. Karena itu, ia meminta perhatian tidak hanya diberikan kepada anak usia sekolah, tetapi juga pada periode awal kehidupan. Ia menegaskan, masa balita merupakan periode emas atau golden period yang menentukan kualitas kesehatan seseorang pada masa

0: itu aku rela dari Triad dengan lagunya Selir Hati. Dan pendengar lagu Selir Hati juga mengakhiri kebersamaan kita di obrolan literasi digital untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Rudi Hartono. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote siang ini, kami mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
5: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
6: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
8: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
9: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
10: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang ini. Dari Studio Pro 1 RRI Road, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak ketuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Asik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Yeah, I'm happy to get...
2: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang

0: sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan menjaga maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari researchnya, nanti bakal ada juga.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia.

Bianas ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda, Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup. Dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Perbaiki rankingnya menjadi
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia.

Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, dan kembali bersama saya Ali Findulu yang menemani Anda di Rote siang ini dalam program acara obrolan siang dan juga informasi. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 13.00 nanti, kita akan di pukul 13 kita akan masuk pada aneka berita siang. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Mengawali kebersamaan kita, saya dirikan beberapa lagu untuk kita di siang hari ini. Yang lagi santai, yang lagi beraktivitas di siang ini, saya mengucapkan selamat beraktivitas di siang ini. Yang lagi ngopi, yang lagi santai, lagi minum es karena cuaca di luar sangat lumayan. Oh, bukan sangat, tapi lumayan panas dan juga sangat berangin. Jadi yang lagi minum es, yang lagi duduk sambil makan bakso, saya mengucapkan selamat menikmatinya. Dan pendengar, saya hadirkan ya lagu-lagu barat, saya hadirkan beberapa lagu barat untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah aku dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang ingin jerkanku, sana aku dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tolong bi, kasihan, ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Mah terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada manager kan, sana kok dulu.
2: Iya bisa, mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesan minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesan tamuku di rumah?
2: Mah, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Jumat. Maksud saya edisi Selasa, 23 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Di antaranya, satu, trafik penumpang dan penerbangan di Rote meningkat signifikan. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di kota Kupang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas penerbangan di Kabupaten Rotendao terus menunjukkan tren positif dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini terjadi tidak hanya saat cuaca laut kurang bersahabat, tetapi juga pada hari-hari normal. Tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur udara dinilai menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kunjungan ke daerah paling selatan Indonesia tersebut. Menurut Kepala UPBU Bandara Disi Saudale Rote, Julian Kismono, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara mengalami peningkatan hampir 100% dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, pergerakan penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight juga mengalami kenaikan yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Rotendao semakin berkembang dan mulai bangkit dengan meningkatnya kunjungan ke daerah tersebut.
2: Bukan hanya di saat cuaca tidak baik atau cuaca lautnya kurang bersahabat, di hari-hari biasa mulai satu tahun belakangan sampai sekarang ini peningkatan penumpangnya hampir 100%. Jadi itu saya lihat membuktikan bahwa Rote sendiri sedang berkembang dan lebih maju lah, lebih bangkit dari, bisa dibilang dari istirahat lah. Karena perkembangannya satu tahun terakhir lumayan. Bahkan sampai hari ini kunjungan-kunjungan itu lumayan. Sampai traffic juga termasuk yang unschedule, yang charter-charter itu peningkatannya 100%.
1: Meningkatnya trafik penumpang dan penerbangan tersebut diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur transportasi udara di Rotendao, guna mendukung pertumbuhan daerah di masa mendatang. Kita ke informasi selanjutnya. Dandim 1601 Sumba Timur ajak warga waspada karkulta di musim kemarau. Berikut laporan Yunia Bolik.
3: Memasuki musim kemarau, Dandim 1601 Sumba Timur Letkor AM Atwi Prasetya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menegaskan agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
4: Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Timur, memasuki musim kemarau, saya mengajak seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar sampah. Jangan sampai membakar lahan. Segera melaporkan apabila melihat titik api kepada aparat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, ataupun instansi terkait. Kemudian bersama-sama menjaga hutan, kebun, dan padang penggembalaan sebagai aset yang berharga bagi masyarakat Sumba Timur. Mari kita wujudkan Sumba Timur yang aman, hijau, produktif, dan sejahtera bersama rakyat TNI kuat.
3: Selain itu, Dandim meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat desa, Babinsa, Babin Katimas, dan instansi terkait apabila menemukan titik api. Ia juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hutan, kebun, dan padang penggembalaan sebagai aset berharga bagi masyarakat. Melalui langkah pencegahan dan kerjasama semua pihak, diharapkan Sumba Timur tetap aman, hijau, produktif, dan sejahtera. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. SMA Negeri 1 Waika Bubak menegaskan komitmennya dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah melalui mekanisme penentuan yuran pengembangan pendidikan atau IPP. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Sekolah SMA Negeri 1 Waika Bubak menegaskan komitmennya dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan sekolah melalui mekanisme penentuan yuran pengembangan pendidikan. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025. Kepala Sekolah Paulinus Syukur mengatakan bahwa setiap orang tua dan calon murid yang diterima akan mengikuti proses wawancara untuk menentukan kategori kemampuan ekonomi keluarga. Hasil wawancara menjadi dasar penerapan besaran IPP yang harus dibayarkan. Kategori pertama diperuntukkan bagi orang tua dengan penghasilan di atas 5 juta rupiah per bulan. Kategori kedua untuk penghasilan 3,5 juta hingga 5 juta per bulan. Kategori ketiga untuk orang tua dengan penghasilan sekitar 2 juta hingga 2,5 juta per bulan. Dan kategori keempat untuk penghasilan 1 juta hingga 2 juta. Selanjutnya kategori kelima diberikan kepada keluarga dengan penghasilan sekitar 1 juta per bulan. Selain itu, terdapat kategori bebas biaya bagi anak panti asuhan, yatim piatu, serta keluarga yang memiliki lebih dari satu anak bersekolah di SMA Negeri 1 Waika Bubak.
6: Pada pagi hari tadi, saya selaku Kepala SMA Negeri 1 Waika Bubak sudah menyampaikan kepada murid baru yang dinyatakan diterima bahwa setelah melakukan pendaftaran ulang, karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025 tentang iuran pengembangan pendidikan, maka kami itu seperti di perguruan tinggi itu sistem uang kuliah tunggal atau kalau di SMA uang sekolah tunggal dalam bentuk IPP, di mana orang tua dan anaknya diwawancarai dulu sebelum menentukan kategori keuangan. Kategori 1 itu orang tua yang berpenghasilan di atas 5 juta. Kategori 2 itu penghasilan di atas 3.500.000 sampai 5 juta. Kategori 3 itu 2 juta sampai 2.500.000. Kategori 4 itu 1 sampai 2 juta. Kategori 5 itu 1 jutaan. Lalu yang terakhir itu kategori bebas, yaitu bagi anak panti asuhan, anak yatim piatu, dan bagi anak sekolah yang memiliki saudara kandungnya lebih dari satu di sekolah ini, maka salah satunya dibebaskan.
5: Itu Paulinus menegaskan bahwa dana IPP belum dipungut pada saat pendaftaran ulang. Penetapan dan pembayaran baru akan dilakukan setelah proses wawancara selesai serta dibahas dalam rapat bersama orang tua siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dalam pertemuan dengan orang tua murid, kepala sekolah juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan lain selain IPP yang telah diatur dalam ketentuan. Apabila ditemukan pungutan di luar aturan tersebut, pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi Aini Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan, kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
8: Dampak soal kenaikan BBM, yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal, cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik, dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik, jadi mungkin ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya. Ketong bilang, kenapa ongkir mesti naik begini? Jadi ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, jadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
7: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
9: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada. Untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga. Ada sebagian juga yang masih tetap harganya gitu. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa, daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu. Ya sedikit, tapi uang selalu berputar, itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma 1-2 orang.
7: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite, selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke NTT lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
10: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
11: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketongpi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNP Pekalongan tuh bilang, ini dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
12: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan, bertemu dengan Pertamina dan juga Iswara Nigas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
10: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, trafik penumpang dan penerbangan di rute meningkat signifikan. Yang kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang. Selamat jumpa kembali dan pendengar, bersama saya Alif Ndulu yang akan menemani Anda di Rote siang ini dalam program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Dan tentunya di musik tradisional dan budaya, saya akan menghadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, lagu-lagu daerah dari NTT dan juga lagu-lagu Timur khususnya. Dan juga menghadirkan informasi untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tentunya Anda semakin penasaran dan juga merasa terhibur. Saya akan menghadirkan lagu dari Nusa Rote, Tidenggal Lole Baab by John Semeh.

Mana Lolo Banda dari Hendra Makoka dan pendengar. Kita berpindah ke informasi. Kemenbud targetkan 1000 cagar budaya nasional pada 2026. Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan atau penetapan dilakukan karena banyak usul daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Namun saat ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Nah, ia menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Ia mengatakan tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surabaya. Pendataan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Sementara itu, lawyer Keraton Surakarta Teguh Setia Bakti menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan akademis. Menurutnya, persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Pemerintah optimis target nasional dapat tercapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dan saya hadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Saya hadirkan by Sonde by Tanah Timur lebih baik dari Bung Albert.

pendengar, tarian Ledo, warisan budaya Sabu yang syarat makna dan filosofi. Tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengajar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Masyarakat Kabupaten Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus oleh zaman atau waktu. Makna sejarah hingga tantangan pelestarian tarian Ledo di era modern berharafiah. Ledo berarti meloncat-loncat kegirangan, di mana tarian ini lahir dari luapan kegembiraan atau euforia masyarakat zaman dahulu atas kemenangan dalam sebuah peperangan saudara, khususnya perang antara pihak Majapahit dan Mono yang dimenangkan oleh Majapahit. Dan Ledo juga disebut Keret Jamuhu yang artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Gerakan dan iramanya memperagakan situasi perang lengkap dengan atribut seperti pedang. Meskipun bermula sebagai tarian kemenangan perang, dalam perkembangannya tarian Ledo memegang peranan sakral dalam upacara kematian atau syukuran adat yang disebut Tauleo. Dalam ritual tersebut, tarian Ledo berfungsi sebagai bentuk pengukuhan atau kanonisasi bagi arwah para pahlawan atau leluhur yang telah gugur agar dinobatkan sebagai sosok yang kudus. Tarian Ledo dipetaskan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah minimal 3 pasang. Keterlibatan perempuan dalam tarian perang ini membawa filosofi mendalam mengenai kesetaraan dan penghormatan. Tarian ini dibagi menjadi 2 bagian utama, di mana bagian pertama merupakan lantunan syair yang diawali dengan menyanyikan lagu. Dahulu masyarakat menyanyikan lagu keramat bernama Ngararai untuk mengenang generasi awal leluhur Sabu. Namun karena adanya pergeseran tata krama dan ketakutan akan tabu dan salah ucap yang dipercaya bisa memakan korban, lagu tersebut kini diganti dengan Name Lole yang artinya dicari, dikenang dan diceritakan, yang menggunakan nama-nama kiasan kesayangan. Sementara pada bagian atau puncak tarian yang ditandai dengan tabuhan gong dan tambur terdiri dari 3 adegan, dimulai dari pekalen ada atau mengatur formasi barisan, gerakan cepat kaki atau gihi, hingga adegan pejuru. Pada adegan pejuru, penari laki-laki memperagakan gerakan memotong dan menusuk dengan pedang untuk memancing arwah atau amarah lawan. Menariknya, ketegangan dalam adegan perang ini akan langsung mereda saat penari perempuan masuk ke tengah arena. Ketika perempuan masuk ke arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Ini adalah bentuk penghormatan luar biasa bagi kaum perempuan di Sabu. Adapun
kelengkapan busana dalam tarian Ledo tidak boleh sembarangan karena mengusung simbol langit dan bumi. Bagi penari laki-laki, wajib mengenakan daster, ikat kepala, sebagai lambang otoritas. Kain warna merah di leher sebagai simbol keberanian seorang pendekar. Serta hiasan hoga, lambang matahari, dan lado, lambang bulan dan bintang. Di bagian betis dipasang giring-giring yang bunyinya harus padu dengan ketukan pemusik. Sementara untuk penari perempuan mengenakan kain tenun bermotif khas seperti motif wapi yang dipasang sebatas dada tanpa kebaya. Di kepala mereka mengenakan habas yang melambangkan mahkota penghargaan serta simbol berkerudungkan matahari. Dan saat ini tarian Ledo telah dibuka untuk pertunjukan umum seperti penyambutan tamu kenegaraan maupun ajang perlombaan budaya. Kendati disambut baik oleh masyarakat, adanya pergeseran nilai filosofi di mana tarian kini lebih menonjolkan aspek hiburan dan ekonomi daripada kesakralan adat. Masalah kedisiplinan pakem gerakan seperti aturan ketinggian angkatan kaki yang mulai pudar juga menjadi catatan penting. Dan seorang pemerhati budaya Sabu, Thomas

Aslian Pakem Tarian Ledok. Ia mendorong agar seni budaya ini kembali dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah agar generasi muda tidak kehilangan akar budayanya. Selain itu, ia juga berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti atau usulan agar tarian Ledo secara resmi didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan atau kementerian terkait. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 saya akan menghadirkan lagi lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur dan saya hadirkan dari lagu-lagu Timur dengan judul Aitina Munijo.

TB Manu Aman Mutis Mundus Nahak. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Generasi muda NTT mulai rasionalisasi tradisi belis perkawinan. Modernisasi tidak selamanya mengancam keberadaan kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional. Di Nusa Tenggara Timur, generasi muda mulai mengambil peran positif sebagai pengubah perspektif kebudayaan lewat rasionalisasi tradisi mahar perkawinan atau belis, guna menyesuaikan dengan realitas ekonomi saat ini, tanpa merusak nilai esensialnya. Yaitu dari salah satu anak-anak Gen Z dan Gen Alpha yang sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Kalau tidak mampu menyediakan 40 ekor kerbau atau 20 ekor sapi, jumlah itu sekarang bisa dikurangi dengan disesuaikan agar lebih masuk akal bagi kehidupan baru mereka. Kata pemerhati budaya Enong Yonson dalam dialog bersama Pro 4 RRI Kupang. Menurut Yonson, penyesuaian ini sangat krusial mengingat tingginya beban finansial belis di era sekarang, di mana harga komoditas adat seperti gading gajah, kerbau dan sapi harganya melonjak drastis hingga ratusan juta rupiah. Tekanan adat yang terlalu berat bahkan kerap memicu dampak psikologis negatif yang fatal bagi pasangan muda di beberapa daerah. Nong Yonson mengimbau agar masyarakat dan generasi muda tidak takut berinovasi dalam mengadaptasikan tradisi di tengah perkembangan zaman. Namun ia mengingatkan agar inovasi tersebut

hanya menyentuh aspek eksternal yang bersifat administratif atau teknis. Sementara substansi dan nilai-nilai luhur budaya tetap dijaga erat sebagai penunjuk arah moral kehidupan. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan Kuan Soe Lekones, lagu dari Sius Otu.

Fenuni, Kosubi Fenuni, lagu daerah Amarasi. Dan lagu dari Paul Weni ini mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Dan pendengar, sampai jumpa. Saya Yonas Lulu, beserta operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Kami wakili kerabat kerja yang bertugas di rote siang ini. Kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Belikan Pi buku ini, Pak.
5: Buku apa itu, Nak?
4: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
5: Tunggu ya.
6: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
4: Buku kan jendela dunia, Mak.
6: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
5: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
6: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
4: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
6: Heboh, pintar jaga bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
7: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
6: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
5: Oh, sabar-sabar minum dulu.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya. Selamat siang menjelang sore ya. Berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi siang menjelang sore, saya hadirkan Pro Dangdut untuk kita semua. Dan pendengar bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-919-2250. Saya ulangi 085-195-919-2250. Dan juga Anda menelpon untuk bisa merequest dan berbagi salam untuk pendengar semua yang lagi di rumah. Dan so pendengar, di sore hari, betul, sudah masuk sore ya, jadi sore saja. Dan pendengar, saya hadirkan lagu-lagu pembuka kita, ada Nela Karisma, Juragan Empang.

Kuncar dari Ade Astri. Dan penyiar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar masih bisa menelpon, merequest lagu, dan juga berbagi salam lewat line telepon.

Romeo Bercinta dari Jamal Midrat featuring Hetikus Endang. Dan pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih bisa menelpon di nomor kami 085-1959-919-250. Ya, sambil menanti telpon dari pendengar, saya akan hadirkan lagi lagu-lagu dangdut untuk pendengar semua di sore hari ini. Saya hadirkan Mobil dan Bensin dari Lala Bunga.

Siti Badria dengan lagunya Lagi Something. Dan pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, saya akan menghadirkan lagi lagu-lagu dangdut untuk pendengar semua di sore hari ini. Saya hadirkan lagi lagunya Mala Agatha, Berdiri Bulu Romaku. Spesial untuk Kak Novi dan juga Kakak Emi yang di Dundale. Selamat mendengarkan.

Lydia Aprilia dengan lagunya Perawan atau Janda. Nah, pendengar, tak terasa kita harus berpisah di program acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya Alif Ndolu beserta operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore ini, saya mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa. Pendengar, sebentar jangan lewatkan dialog kentongan bersama Pak narasumber kita, Pak Yandri AT Tungga STR, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, di pukul 16.00 nanti. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejas iki enak.
0: Ngejas enak. Tapi sepi.
1: Terus piye?
0: Tak celokne Besti.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai, selamat datang di acara kita di Kentongan. Di sore hari ini tentunya bareng sama Dina. Kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya bakal membuat kita penasaran juga ya, bahwa kita sudah tahu dari hari Jumat kemarin hingga dengan sekarang di pagi tadi baru kapal cepat jalan gitu ya. Ada apa sebenarnya nih kira-kira, apalagi tentunya gelombang tinggi yang membuat kita juga khawatir dan lain sebagainya. Kita bakal bertanya-tanya langsung dengan narasumber yang sudah akan kami hadirkan tentunya by video call gitu ya. Dan yang pastinya juga di sore hari ini kita bakal kenalin narasumber kita. Selamat sore Bapak Yanri A.T. Tungga STR, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenokupang. Selamat sore Pak Yanri.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar di sore hari ini?
1: Baik, baik. Nah, kebetulan cuacanya juga baik.
0: Iya.
1: Gelombangnya yang masih belum saja.
0: Masih belum bersahabat ya dengan kita ya. Oke, di hari ini kita akan berbincang mengenai tema kita, peringatan dini gelombang tinggi di perairan Rote dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi banyak orang sudah penasaran nih Pak Yanri, bahwa beberapa hari kita tahu bersama ya, di Rote itu kapal tidak jalan, baik itu kapal cepat, kapal lambat juga. Baru pagi tadi, di jam 5 pagi tadi itu kapal cepatnya jalan. Boleh gak sih kami tahu Bapak bagaimana kondisi gelombang laut terkini ini di perairan Rote dan beberapa wilayah di NTT secara umum begitu?
1: Oke, baik. Mungkin dari saya untuk terkait peringatan dini gelombang tinggi, teman-teman dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanau Kupang juga baru rilis ya. Itu terkait peringatan dini, update yang terbaru untuk tanggal 24 Juni hingga tanggal 27 Juni, yaitu pola kondisi sineptiknya, pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya masih bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 hingga 25 knot. Untuk kecepatan angin tertinggi masih terpantau di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Aku, perairan selatan Timur Rote, dan Taman Nasional Komodo, yang berpotensi meningkatnya tinggi gelombang laut di wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, demikian, untuk ketinggian gelombang dari 1,25 hingga 25 meter itu juga terjadi di perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan utara Sabu Raijua, perairan selatan Sabu Raijua, perairan utara Kuparote, Selat Puku Aku, dan selatan Timur Rote.
0: Oke, baiklah, itu ya gambaran umum untuk informasi perakhiran tentunya cuaca maritim ya, yang terbaru begitu ya Bapak Yanri ya.
1: Ya.
0: Oke, apa sih faktor utama nih yang menyebabkan terjadinya gelombang tinggi di wilayah kita saat ini nih, Rote, terus juga ya, seputaran NTT begitu?
1: Ya, jadi memang ini untuk gelombang sendiri ya, dengan apa penyebabnya, sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Apalagi untuk kita, teman-teman di Rote ya.
0: Yeah.
1: Karena identik orang Rote itu musim timuran.
0: Yeah.
1: Ya, jadi biasa identik itu orang Rote kenal musim cuaca buruk itu ada dua, musim cuaca buruk pada saat musim angin barat sama musim angin timur. Nah, sekarang ini kita sudah masuk dalam musim angin timuran. Nah, timuran ini ya kita tahu di selat Puku Afu itu cukup kencang karena memang kecepatan angin cukup tinggi dari wilayah Selatan Rote, Selatan Pulau Timur itu yang berasal dari timur, arah angin dari timur dengan kecepatan yang cukup-cukup tinggi.
0: Oke, luar biasa. Ini kalau kondisi seperti ini ya, kemarin kan BMKG mengeluarkan bahwa ini larangan untuk beroperasinya kapal-kapal itu sampai tanggal 25 begitu ya, dari edaran yang dikeluarkan. Dan apakah beneran itu bakal sampai tanggal 25 atau memang ketika dilihat kondisinya yang membaik 1-2 hari ini dan kemudian tentunya larangan itu dicabut dan lain sebagainya?
1: Baik, mungkin saya sekedar meluruskan ya.
0: Ya.
1: Jadi kami dari BMKG sebenarnya tidak pernah mengeluarkan larangan untuk berlayar.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami dari BMKG hanya sekedar memberikan informasi terkait gelombang tinggi beserta himbauan. Keputusan itu ada pada kewenangan teman-teman KSOP maupun pihak Saban. Jadi dengan memperhitungkan secara regulasi aturan memperhatikan terkait dengan informasi gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Sekarang memang makin luar biasa ya BMKG-nya ya, karena ketika sekali dikeluarkan, oh gelombangnya sedang tinggi seperti ini, kapal-kapal pun juga sudah oke. Kayaknya kita jangan beroperasi karena takut yang terjadi ke depannya. Syabandar pun juga tidak mengizinkan begitu ya. Memang harusnya seperti itu begitu ya Bapak ya, karena dilihat dari beberapa kejadian yang ternyata mereka sebenarnya sudah tahu bahwa BMKG sudah mengeluarkan pernyataan tetapi diabaikan dan ada hasilnya, dan sekarang semuanya sudah mulai patuh begitu ya, dan kita bersyukur untuk itu. Jadi kalau untuk kondisi yang satu ini bakal diperkirakan sampai tanggal berapa Bapak, kondisi yang tidak menentu seperti ya gelombang tinggi dan lain sebagainya ini?
1: Ya, jadi walaupun kita lihat ya untuk kondisi sekarang ini, kita melihat dari tren ketinggian gelombang sendiri sebenarnya trennya menurun ya. Karena kita dari update kami terakhir dari tahari, karena kita update setiap hari terkait informasi gelombang tinggi.

0: saat ini sudah mencapai sekitar 25 ya, maksimum knot. Itu untuk kecepatan angin tertinggi. Nah, jadi memang kita melihat tren. Tapi untuk musim angin timuran sendiri itu belum. Nah, jadi ini bon kami ya tetap pantau terus informasi-informasi yang kami sampaikan karena berdasarkan update-update terakhir gitu.
1: Oke, apa sih yang sebenarnya perlu banget diperhatikan nih Bapak oleh para nelayan juga ataupun juga operator untuk pelayanan penyeberangan seperti saat ini selama periode gelombang tinggi ini?
0: Baik, yang kami perlu diperhatikan itu pertama terkait misalnya transportasi. Untuk transportasi perhatikan rute mana-mana saja, terus diperhatikan terkait informasi jalur penyeberangannya. Yeah. Jadi kami juga ada peringatan dini untuk wilayah perairan. Misalnya Kupang Rote itu melewati dua wilayah perairan ya, itu utara Kupang sama Selat Pukaafu. Itu tolong diperhatikan informasi di wilayah jalur penyeberangannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita memperhatikan terkait saran keselamatan yang selalu kami sampaikan ya, jadi informasi kita itu kapal-kapal itu khusus untuk misalnya nelayan berisiko terhadap keselamatan pelayaran itu melihat dari kecepatan angin. Misalnya untuk nelayan kecepatan angin 15 knot dengan ketinggian gelombang mencapai 1,5 itu sudah cukup berisiko. Sedangkan untuk kapal feri atau kapal tongkang itu 16 knot dengan ketinggian 1,5 meter. Gitu. Jadi informasi kita ini pada dasarnya berdasarkan melihat juga dari risiko keselamatan. Gitu. Jadi misalnya gelombang 1,5 bukan berarti semua pelayaran off, tapi kan masih ada jenis-jenis kapal yang masih bisa berlayar.
1: Iya, gitu. Iya. Jadi itu bukan untuk semua langsung kemudian dipukul rata begitu ya Bapak ya, untuk semua kapal, tapi memang ada kapal yang bisa berlayar di gelombang setinggi itu gitu ya. Oke, baiklah. Dan kalau dilihat nih Bapak, kalau kita melihat ya, imbauan apa sih yang sudah dilakukan oleh BMKG sendiri nih untuk masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk saat ini ketika cuaca tidak bersahabat ini?
0: Baik, untuk imbauan kami ya dari BMKG itu yang pertama ya untuk masyarakat itu masih sama pantau terus informasi-informasi BMKG terkait cuaca ekstrim ya, terkait gelombang tinggi, angin kencang. Nah, untuk khusus di daerah-daerah pesisir itu, kami melihat juga untuk saat ini ya, saat ini juga masih ada, baru kemarin itu masih ada fenomena bulan baru. Otomatis itu fenomena bulan baru ini masih ada pasang-pasang maksimum. Nah, itu salah dengan kecepatan angin yang cukup kencang, itu dapat juga memicu gelombang pasang atau banjir rob. Nah, untuk teman-teman di daerah pesisir tetap waspada itu terutama pada saat pasang maksimum gitu.
1: Oke, Kak. Saya penasaran satu hal. Kadang-kadang orang bilang begini, "Oh iya, kalau dikelihatan di pinggir pantainya gelombang tidak begitu, tapi kenapa kapalnya tidak jalan begitu? Apakah di laut di tengah-tengah lautnya itu lebih parah atau seperti apa? Boleh diberikan penjelasan ke kami yang orang awam ini, Pak?" Kadang-kadang kita melihat cuma di depan mata kita yang di pinggir-pinggir pantai yang ada di Ba'a dan lainnya gitu.
0: Oke. Jadi gini. Kalau kita melihat ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya teman-teman kayak musim sekarang musim angin timuran. Musim angin timuran ini kalau teman-teman di utara Rote itu apalagi di daerah pinggir pantai, itu kelihatannya masih tapi nanti dampak belum itu ada di Selat Pukaafu. Atau sebaliknya, musim angin baratan di Selat Pukaafu itu kita melihat lewat Pukaafu kok katanya gelombang tinggi, tapi ini tentang begitu kita melewati masuk perairan utara Pulau Rote itu kita kenanya gelombang tinggi itu. Jadi makanya di kami Untuk pembagian wilayah perairan itu sendiri kami melihat dari sisi klimatologi. Jadi semua wilayah perairan di NTT ini kan tidak semuanya kan gelombang tinggi.
1: Yeah.
0: Kita bagi berdasarkan klimatologi. Itu sudah ada perhitungan secara ilmu pengetahuan itu topografinya. Itu sudah kita perhitung. Kita pembagian wilayah. Atau misalnya teman-teman kalau mau coba berlayar dari Tanau, itu kan topografinya di depan Tanau itu kan ada Pulau Semau, otomatis kelihatannya tenang ombak. Begitu kita keluar dari melewati Pulau Semau, ya itu kita karena ombak. Ya, artinya kayak gitu sih.
1: Okay. Penjelasannya. Simpelnya penjelasannya seperti itu ya. Saya sudah mengerti dengan baik. Oke. Dan kita mungkin akan membahas apakah yang membedakan kondisi saat ini, apakah ini menurut BMKG masih dibilang sangat aman begitu sama dengan sebelum-sebelumnya atau ini lumayan tinggi gelombangnya?
0: Ya. Jadi masalah aman dan tidak ya tergantung seperti yang kembali saya sampaikan ya, saran keselamatan terkait kita menggunakan kapal apa.
1: Iya.
0: Jadi lihat dari saran keselamatan ini, kalau gelombang 1,25 ya perahu-perahu nelayan itu sebenarnya sudah sangat-sangat berisiko dan itu tidak aman. Kan kalau pun kapal tunggang atau kapal itu sudah sampai 1,5

0: Halo Pak Yandri.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Ini mungkin karena memang cuaca juga ya, jadi sinyalnya memang sedikit terganggu begitu. Dengan sudah reconnecting lagi, boleh dijelaskan kembali lagi tadi Bapak, soalnya terputus-putus.
1: Oke. Okay. Jadi mungkin saya singkat aja ya. Jadi itu mungkin masalah aman dan tidaknya itu seperti yang tadi saya sampaikan terkait saran keselamatan. Itu tergantung jenis kapal. Jadi jenis kapal, kalau kita mengatakan kapal itu kapal-kapal nelayan itu 1,2 ketinggian gelombang 1,25 itu sudah cukup berisiko dan sangat berisiko sih sebenarnya. Dan kapal tongkang, kapal feri itu untuk gelombang 1,5 meter itu sudah sangat-sangat berisiko juga.
0: Singkatnya jadi, seperti itu ya. Oke.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Dan ini saya penasaran sebenarnya apa sih, kalau kita kan melihat ya BMKG sekarang itu sudah memberikan banyak kesempatan juga untuk kami bisa melihat begitu ya, dengan saksama mengenai peringatan dininya. Tapi sebelum menuju ke pertanyaan saya, kita angkat dulu penelpon kita hari ini ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Oke, ini dengan siapa?
2: Dengan Pak Adi di Nemprala.
0: Pak Adi, boleh pertanyaannya mengenai gelombang tinggi di perairan Rote dan wilayah NTT. Kita sudah ada Bapak Yandri di sini dari tentunya dari Kupang gitu ya, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang. Silakan untuk pertanyaannya.
2: Untuk pertanyaannya untuk Pak Yandri Tunggal, Kepala BMKG Maritim Kupang, yang saya mau tanyakan untuk beberapa hari ke depan, itu kemarin update terakhir yang dikeluarkan BMKG Maritim itu peringatan dininya hingga tanggal 25. Apakah ada updatean terbaru untuk beberapa hari ke depan, karena kita belum tahu nih kondisi apa gelombang yang ada. Soalnya saya juga sebagai seorang nelayan was-was juga mau untuk apa melaut untuk mencari ikan.
0: Oke, itu saja.
2: Itu saja.
0: Okay,
2: terima
0: baik.
2: Kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga. Baik, ini mungkin langsung dijawab Bapak Yandri, apakah mendengarkan? Halo Pak Yandri, apakah mendengarkan pertanyaannya?
1: Iya, saya cukup mendengarkan. Untuk pertanyaannya dari Pak Adi ya.
0: Yeah.
1: Dari Nemprala ya. Jadi sebenarnya untuk dari awal tadi saya sudah sampaikan itu kita sudah ada rilis ya. Tadi baru rilis kita beberapa menit yang sebelum kita live tadi on air.
0: Mm-hmm.
1: Itu ada dari tanggal 24 Juni nanti sampai tanggal 27 Juni. Itu sudah ada update yang terbaru yang tadi cukup yang di awal juga saya sampaikan itu merupakan update yang terbaru. Ya, sampai tanggal 27. Itu gelombang di Selat Fukuafu sama utara itu masih 1,25 hingga 2,5 meter untuk ketinggian gelombangnya. Dan untuk ya, untuk tanggal besok sendiri itu kalau itu masih berkisar 1,5 hingga 2,2 rata-rata ya.
0: Oke.
1: Itu 2,2. Tanggal 25 1,1 meter hingga 1,6. Ya, 1,6 meter. Jadi mungkin untuk 3 hari ke depan ini masih cukup gelombangnya kalau mau dibilang masih 1 meter ke atas ya. Nah, sampai 2 koma untuk 3 hari ke depan masih.
0: Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya tidak aman juga ya untuk para nelayan ya sebenarnya ya. Jadi bisa lebih berhati-hati lagi, jangan bernelayan dulu karena tentunya sangat berbahaya begitu ya Bapak ya.
1: Iya, apalagi Pak Adi kalau di Nemprala ya, itu nelayannya di masih di itu ya, masih dari angin timuran masih kena.
0: Yeah.
1: Gitu ya, karena di ujung Pulau Rote ya, bagian barat itu masih jadi di selat Pulau Rote itu yang masih kena sampai di Nembrala.
0: Oke, jadi ini juga sebenarnya penting sekali nih untuk para nelayan kita di Rote untuk memperhatikan informasi perkiraan cuaca untuk tentunya maritim begitu ya Bapak ya, sebelum turun nelayan dan lain sebagainya juga ya. Kalau kita mau lihat nih informasi maritim begitu, informasi cuaca untuk maritim kita, itu bisa dilihat di adakah tentunya salah satu tentunya seperti informasi umum begitu untuk kami orang awam pun juga bisa melihat kah dari BMKG sendiri?
1: Ya, sebenarnya informasi kita itu ada dan itu sudah bisa di-download melalui untuk terkait peringatan gelombang tinggi ya. Itu dapat di melalui info BMKG, aplikasi info BMKG. Nah, info aplikasi info BMKG ini sendiri bisa dapat di-download melalui Play Store. Itu terkait itu situ Bapak Ibu sudah bisa mengakses terkait informasi gelombang tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, oke. Jadi ini penting sekali ya untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan BMKG karena yang namanya fenomena-fenomena alam itu selalu terjadi secara tiba-tiba begitu ya. Jadi biar kita lebih aware lagi begitu ya. Oke, dan mungkin kita sudah di menit ke-22 Bapak Yandri ya. Kita bakal jeda sejenak, kita akan kembali lagi untuk menemani pendengar semua di dialog kita, di obrolan kita di kentongan mengenai peringatan dini gelombang tinggi di perairan dan wilayah NTT. Selengkapnya untuk Anda, tetap di sini.

Abang 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua dimanapun Anda berada, kita masih di acara kita yang satu ini ya, yaitu di peringatan dini gelombang tinggi di perairan Rote dan wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini. Kita juga mau mengajak pendengar semua untuk bisa interaktif bersama kami di 0851-9591-9250. Sekali lagi, 0851-9591-9250, baik itu by WA juga boleh, ataupun juga yang mau telepon melalui telereport, kami persilahkan gitu ya. Oke. Ini mungkin sudah ada satu penanya begitu ya, Bapak Yanri. Ini kayaknya banyak orang yang sangat penasaran dengan peringatan dini. Oleh karena itu, pertanyaannya dari Lita. Ini mengatakan bahwa apa saja sih risiko yang dapat ditimbulkan oleh gelombang tinggi saat ini untuk aktivitas pelayaran? Karena tadi Bapak bilang bahwa kalau untuk gelombang segini 1,25 itu kan masih aman begitu.

0: apa tidak jalan begitu katanya Bapak Yandri. Silakan, mungkin langsung bisa dijawab ya.
1: Ya, jadi resiko itu sebenarnya kalau kita mau ini ya, resiko itu ada banyak terkait ya, yang pertama yang lebih utama itu terkait dengan resiko keselamatan ya, itu ya, yang utama. Yang berikut juga resiko terkait dengan kerugian materi ya. Jadi kalau misalnya kita itu terkait misalnya para nelayan itu misalnya memaksakan diri pada saat cuaca-cuaca gelombang lagi tinggi, itu berisiko terjadi kerugian misalnya terkait kapalnya, itu orangnya selamat tapi kapalnya belum tentu selamat atau alat tangkapnya gitu. Nah, jadi semua itu adalah bentuk dari risiko. Tapi yang kami utamakan di sini adalah yang pertama dan utama adalah terkait dengan risiko keselamatan. Gitu.
0: Oke. Jadi intinya keselamatan kita itu yang diperhatikan begitu ya oleh BMKG sendiri. Oke. Ini satu juga dari Risma ya. Dia bilang mau bertanya Kakak. Pertanyaannya ini adalah apakah BMKG telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menghadapi potensi dampak gelombang tinggi ini bagi kami masyarakat?
1: Iya, jadi pemerintah daerah sendiri adalah mitra kami juga ya, stakeholder kami melalui BPBD. Dan setiap informasi yang kami keluarkan dari BMKG khususnya di Stasiun Meteorologi Maritim Ternau ini sudah pasti akan kami langsung share, kita tindak lanjuti ke pemerintah daerah dalam hal ini melalui BPBD gitu, melalui informasi WA group, website kami maupun dari email gitu. Jadi itu yang selalu kami share berdasarkan hasil update-update ataupun perubahan gitu.
0: Oke, itu dia ya jawabannya untuk Risma. Jadi sudah terjawab juga. Untuk kalian yang mau telepon boleh 0851-9591-9250. Kami bakal berikan kesempatan untuk Anda sebelum kita menuju ke closing statement dari Bapak Yandri sendiri ya. Dan sebelum closing statement, saya juga mau baca lagi satu penanya. Ini ada Niken yang mau bertanya Bapak. Dari Niken di seputaran Leki Oen. Oke, Leki Oen gitu ya. Seberapa akurat sih perkiraan gelombang yang dikeluarkan oleh BMKG ini sendiri?
1: Ya, jadi terkait akurasi. Akurasi itu jujur kami dari BMKG sendiri pada saat mengeluarkan informasi, setiap informasi ini saat ini kami juga cukup didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi saat ini kami sudah menggunakan informasi untuk perkiraan informasi meteorologi maritim sendiri, kami sudah menggunakan suatu model dengan resolusi yang per 3 km. Jadi resolusi ini cukup dekat, jadi setiap jarak 3 kilo itu kita sudah bisa mendeteksi perkiraannya. Satu, yang kedua kami juga melakukan verifikasi rutin terkait gelombang tinggi. Jadi setiap teman-teman perkirawan mengeluarkan setiap informasi, kami selalu ikuti, selalu turun itu mengikuti realnya di lapangan apakah sesuai tidak dengan yang teman-teman perkiraan. Itu yang yang berikut juga terkait dengan peralatan yang kami pasang di perairan. Jadi peralatan ini catat ketinggian gelombang, terus kecepatan arus secara real. Itu kami hubungkan dengan perkiraan-perkiraan yang kami keluar. Dan akurasi yang ini kami dapat, penilaian akurasi itu untuk saat ini Stasiun Meteorologi Maritim itu 95% untuk tingkat akurasinya per hari. Jadi kalau perkiraan kami itu di Stasiun Maritim itu mencapai 7 hari ke depan ya. Tapi untuk 3 ke depan itu akurasinya cukup tinggi 95%.
0: Wow, oke, terjawab ya Niken ya. Ini akurasinya sudah tidak diragukan lagi begitu ya. Oke, mungkin ini menjadi tentunya penanya terakhir dari WA yang sudah saya buka.

0: Dan untuk pendengar semua di hari ini, terima kasih udah ikutan bertanya, baik itu yang melalui telepon dan juga melalui WA ya, melalui teks gitu. Oke, terima kasih. Dan kita mungkin sudah di akhir dari obrolan kita untuk hari ini, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin closing statement dari Bapak Yandri, silakan.
1: Baik, mungkin sedikit ya closing di kami. Kami mohon kepada Bapak Ibu masyarakat stakeholder terkait informasi meteorologi maritim ya, itu kami mohon pantau terus semua informasi-informasi meteorologi maritim yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Ternau, sehingga Bapak Ibu bisa menjaga keselamatan, risiko, dan juga bisa merencanakan kegiatan-kegiatan khususnya baik kegiatan nelayan ataupun kegiatan transportasi bisa direncanakan dengan melihat informasi-informasi BMKG, khususnya BMKG Stasiun Meteorologi Maritim. Mungkin tidak banyak ya, karena beberapa kali juga sudah terkait saran keselamatan yang kami sampaikan mungkin itu. Jadi yang kami ingin perencanaan kegiatan pun atau mau bepergian apapun bisa menggunakan informasi BMKG.
0: Oke, jadi harus lebih aktif lagi mencari informasi dari BMKG ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yandri sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga berikutnya juga kita bakal ada lagi dalam obrolan kentongan seperti sekarang ini ya Bapak ya, kalau ada yang update terbaru dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Terima kasih, sukses untuk apapun yang dilakukan BMKG, program-program apapun yang dilakukan, semoga berjalan dengan baik. Baiklah pendengar semua, di sore hari ini saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Tidak ada aroma busuk
3: iklan
2: ataupun tidak sedang.
3: RRI
2: menurut masyarakat.
3: Disembahkan oleh
2: dengan tampilan
3: produksi
2: baru,
3: Radio Republik
2: berbagai konten
3: Indonesia.
2: Kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, di pukul 17 nanti kita akan bersama-sama untuk bergabung di acara kita berikutnya, Warta Berita Sekorwil NTT. Oleh karena itu, tetap dengerin terus RRI Pro 1 Rote.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radar Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 23 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan, persiapan penari mencapai 95%. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi Aini Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
3: Dampak soal kenaikan BBM, yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik, dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik, jadi mungkin ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya. Ketong bilang kenapa ongkir mesti naik begini, jadi ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, jadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
2: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
4: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada. Untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga, ada sebagian juga yang masih tetap harganya. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa, daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu, ya sedikit tapi uang selalu berputar, itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma 1-2 orang.
2: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan, persiapan penari mencapai 95%.
5: Prosesi latihan ribuan penari menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan 2026 terus dimatangkan. Keseragaman gerakan dan penguasaan koreografi menjadi fokus utama dalam setiap sesi latihan guna memastikan penampilan terbaik pada festival budaya terbesar di Kabupaten Belu. Pantauan RRI di zona 3 lapangan umum Simpang 5 Atambua, para penari yang membawakan tarian likurai, bidu kikit hingga antama menjalani latihan secara intensif sejak pagi hingga siang hari. Koreografer Festival Fulan Fehan tahun 2026, Eko Supendi, mengatakan tema yang diangkat tahun ini yaitu tarian persahabatan. Melalui tema tersebut, festival akan menampilkan perpaduan musik tradisional dengan tarian dan koreografi yang dirancang selaras sesuai potensi budaya daerah Belu, khususnya tarian likurai yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat. Menurut Eko, konsep pertunjukan tahun ini dirancang untuk menampilkan kekayaan seni budaya Kabupaten Belu melalui harmonisasi gerakan, tari, dan iringan musik tradisional yang dikemas secara menarik. Lanjutnya persiapan penari yang terbagi dalam 4 zona latihan saat ini telah mencapai 90%.
6: Tahun ini temanya sebenarnya adalah tema persahabatan, karena kita akan kedatangan juga tamu dari Timor Leste yang akan mendukung di atau menjadi bagian dari pertunjukan kami sudah berkeliling dari zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Mereka luar biasa dan target saya pikir sudah 80%, 85 sampai 90, karena kita tinggal nanti eksekusi di tanggal 26 dan melakukan gaji bersih secara utuh dengan musik dan tarian. Jadi persiapan sudah oke sekali, makanya kita berdong-berdong untuk tanggal 27 untuk datang ke Pulan menyaksikan Festival Pulan Wehan tahun 2026.
5: Menurut Eko Supendi, Festival Pulan Wehan merupakan wadah penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan terlibat langsung dalam pelestarian budaya daerah. Keterlibatan ribuan penari muda dalam Festival Pulan Wehan menjadi bukti budaya lokal masih memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi muda. Karena itu ia berharap pemerintah terus mendukung dan melaksanakan Festival Pulan Wehan secara berkelanjutan, mengingat Kabupaten Belu memiliki kekayaan budaya yang sangat indah.
6: Dengan melihat kondisi di Pulan Wehan setiap tahun dengan view yang berbeda-beda, dengan panggung yang kita pilih berbeda-beda. Di tahun 2019 kami memilih tema ritual, dan kebetulan di sana ada sebuah bukit yang gunduk, kemudian kami mencoba untuk membuat artistik dengan pola-pola melingkar yang itu menjadi ornamen dari panggung itu yang melambangkan bahwa itu adalah sebuah ritual.
5: Sebagai koreografer, pihaknya optimis Festival Pulan Wehan keempat tahun 2026 akan lebih menarik dengan tema tarian persahabatan yang dibawakan oleh ribuan penari menyatukan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan Bandara DC Saudale Rote. Laporan reporter Rudi Hartono.
7: Rencana pengembangan Bandara DC Saudale mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Pengembangan tersebut mencakup perpanjangan landasan pacu agar dapat melayani pesawat berukuran besar termasuk pesawat Hercules. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendao, Julius Kismono, ketika diwawancari RRI Senin 22 Juni 2026 mengatakan usulan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Rotendao yang menginginkan peningkatan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
8: Daerah Rote ini, Kabupaten Rote ini ada di kepulauan dan wilayah terluar selatan Indonesia. Jadi memang transportasi udara itu juga salah satu sarana paling vital untuk di daerah kepulauan ini. Sebagaimana laut juga perlu, laut juga vital, tapi sering ada kondisi cuaca yang mempengaruhi. Jadi kadangkala cuaca tidak baik, kapal tidak jalan, kita sering terisolasi. Untuk itu dengan adanya bandara yang mendukung transportasi, fungsi pertahanan dan fungsi tanggap bencana di kepulauan ini sangat penting. Dan itu kita sambut baik usulan beliau.
7: Lebih lanjut, Julius Kismono menyampaikan saat ini panjang landasan Bandara DC Saudale mencapai 1.650 meter. Untuk dapat didarati pesawat Hercules diperlukan landasan sepanjang 2.200 meter sehingga masih dibutuhkan perpanjangan sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata teknis sebagai bagian dari tahapan pengembangan bandara.
8: Untuk studi, AMDAL dan RTT itu 2 tahun, berarti di tahun ketiga sudah bisa. Kalau sekarang 2026, 27, 28, mungkin 29 sudah bisa bangun. Kalau lancar semuanya, mudah-mudahan lancar lah dan itu terlaksana.
7: Selain itu, Julius Kismono juga menambahkan dengan adanya rencana penambahan panjang runway bandara dapat meningkatkan kapasitas penerbangan. Pengembangan bandara DC Saudara juga berpotensi meningkatkan status bandara dan membuka peluang pengembangan rute-rute penerbangan baru yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke NTT lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
9: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
10: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketong pi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi beri berpengalaman tuh bilang, ini dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
11: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean banyak terkelahiran. Nah, kami telah berdiskusi dengan bertemu dengan Pertamina dan juga Iswara Nikas. Itu kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
9: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Nagakeo menjadi pusat perhatian dimulainya MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT pada Senin 22 Juni 2026. Rangkaian pelaksanaan ajang religi ini mempertemukan 297 peserta dan 164 ofisial dari 22 kabupaten dan kota Senusa Tenggara Timur untuk berkompetisi sekaligus mempererat ukhuwah dan syiar Islam serta menyatukan semangat kerukunan di bumi Floba Morata. Selengkapnya laporan Jurnal MTQ NTT bersama reporter Alotani.
1: Kita mengawali kegiatan kita MTQ ini dengan pawai ta'aruf. Dimulai siang sampai hari ini, per pagi ini, semua kafilah 22 kabupaten kota itu sudah berada di Flores.
2: Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran adalah festival dan kompetisi keagamaan Islam di Indonesia yang bertujuan mengagungkan, membaca, dan memahami Al-Quran. Acara ini mempertandingkan berbagai cabang seperti seni baca atau tilawah, menghafal atau tahfidz, dan pemahaman atau fahmil dan kaligrafi Al-Quran. Boli Tondabaso MSI, selaku Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC, Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT kepada RRI di Nagakeo melalui handphone selulernya Senin 22 Juni 2026 menyampaikan, kafilah kabupaten kota yang sudah berada di Mbai, Kabupaten Nagakeo adalah berasal dari 1. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Saburai Jua, Rotendao, Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Boli Tonda menjelaskan, peserta yang mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT dari 22 kabupaten kota sebanyak 279 peserta serta ofisial dan pendamping sebanyak 164 orang. Pelaksanaan MTQ diawali dengan pawai ta'aruf pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengambil start di Gereja Santa Maria Dolorosa Penginanga hingga Lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Mbai, Kabupaten Nagakeo. Usai pawai, dilanjutkan malam ta'aruf pada pukul 19.00 WITA hingga selesai di Aula Sekda Kabupaten Nagakeo.
1: Pagi ini kami fokus persiapan di arena panggung utama untuk pembukaan. Pak Sekda dan jajaran Pemda juga sudah hadir di sini untuk meninjau langsung dan mempersiapkan untuk kelancaran acara pembukaan. Kita mengawali dari kegiatan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu kita start dari gereja, finishnya di Masjid Alorongga, 4 kilo dari arena utama. Kita pawai menuju arena utama di Masjid Baitur Rahman Alorongga. Malam gala dinner dijamu oleh Pak Bupati dan keluarga besar di Nagakeo sini bersama Pemda, semua kafilah. Kita ada malam perkenalan, masing-masing kafilah juga memperkenalkan diri dengan jumlah dan lain-lain identitas yang mereka dengan kafilah-kafilah. Terus kita fokus ke seremoni pembukaan.
2: Rangkaian pelaksanaan MTQ terjadwal pada Selasa 23 Juni 2026 adalah seremonial pembukaan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di Lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Mbai, Kabupaten Nagakeo. Sebelum pembukaan, ada sejumlah rangkaian kegiatan lainnya yakni pengambilan makrah musabaqah hari pertama oleh peserta musabaqah tilawatil Quran kategori anak-anak dan remaja, musabaqah hifzril Quran 1 dan 5 juz dan tilawah serta pelantikan Dewan Hakim. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur Insinyur Haji Muhammad Ansor kepada RRI menyampaikan, Gubernur dan Ketua DPRD NTT Forkompimda Uskup Agung Ende Ketua Sinode Gemit terjadwal menghadiri upacara pembukaan yang berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2026 malam pukul 19.30 WITA sampai selesai.
3: Malam pukul 19.30 dilaksanakan puncak acara pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Mekaris Lakarena yang sudah memastikan kehadirannya membuka MTQ Provinsi kali ini. Akan terus serta besok Bapak Kajati Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Unsur Forkopimda. Yang menarik bagi kami adalah Bapak Uskup Agung Ende juga berkenan hadir pada acara pembukaan besok malam, dan Bapak Ketua Sinode Sinode Gimit. Bapak Pendeta Samuel Pandi juga bersedia hadir. Acara pembukaan akan berlangsung dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami mohon doa restu dari seluruh pihak.
2: Sederetan rangkaian kegiatan pada upacara pembukaan terjadwal pada Selasa 23 Juni 2025 pukul 19.30 WITA berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai. Sebagai arena utama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sari tilawah. Laporan Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-31 Provinsi NTT tahun 2026, pembacaan surat keputusan Gubernur NTT tentang penetapan waktu, tempat penyelenggaran, panitia pelaksana, Dewan Hakim dan Pengawas MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026, pelantikan Dewan Hakim oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi NTT, sambutan Bupati Nagekeo, sambutan Ketua Umum LPTQ Provinsi NTT, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, sambutan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, amanat Gubernur NTT sekaligus membuka dengan resmi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir dari Bupati Alor kepada panitia pelaksana MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT untuk diperebutkan kembali. Pengibaran bendera MTQ diiringi himne MTQ, dilanjutkan Mars MTQ dibawakan oleh orang muda Katolik di Nagekeo dan pembacaan doa oleh Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten ND harapkan bangunan pasar modern yang telah dibangun agar segera diresmikan penggunaannya. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pelaku UMKM di Pasar Bongawani ND berharap pemerintah segera meresmikan bangunan pasar modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Harapan tersebut disampaikan menyusul tingginya kebutuhan pedagang terhadap fasilitas usaha yang lebih layak dan representatif. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, mengatakan bangunan pasar modern yang telah dibangun diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Menurutnya, keberadaan pasar tersebut akan memberikan kenyamanan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Mewakili para pelaku UMKM, dirinya berharap bangunan pasar modern tersebut segera diresmikan sehingga para pedagang dan pelaku usaha dapat segera menempati serta memanfaatkan ruang yang telah disediakan. Idris menilai fasilitas yang tersedia di pasar modern akan membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata. Selain itu, kehadiran pasar modern juga diyakini mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berbelanja.
5: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
4: Keberadaan pasar modern dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten ND. Para pelaku UMKM berharap proses peresmian dapat segera dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih optimal. Dengan segera beroperasinya pasar modern Bongawani, para pelaku UMKM optimis peluang usaha dan pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Mereka juga berharap pasar tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Hamin 3 jelang pelaksanaan Festival Fulon Fehan, persiapan penari mencapai 95%. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI, perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerapat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
6: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Warta NTT Sore Perjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini ya, Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum,

tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan.

0: Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apanya dong?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Studio Satu Galaksi dari Salma Salsabil dengan rumah. Rumah adalah tempat di mana kita biasanya bersantai, beristirahat, dan tempat pulang kita. Dan kadang rumah bukan sebuah gedung atau sebuah tembok ya, seperti itu, sebuah tempat, tapi lebih kepada orang yang tinggal di dalamnya yang menjadi rumah kita. Iya tidak? Kadang kalau kita capek pulang dari tempat aktivitas, yang kita tuju adalah rumah. Dalam hal ini di sana ada suamiku, atau di sana ada istriku, atau di sana ada anak-anakku, yang mana ketika kita masuk di depan pintu dan mereka menyambut kita dengan penuh sukacita, bahagia, dan mungkin khususnya ya kalau kita pas datang terus ada anak-anak yang udah manggil dari dalam ke gerbang luar gitu, mama, mama udah pulang, atau papa, papa udah pulang. Itu gimana sih perasaannya? Pasti perasaannya happy banget ya ketika kita disambut dengan tulus dan dengan kehangatan cinta kasih dari keluarga terdekat kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang yang ngekos atau yang tinggal sendiri ya? Maka rumah hanya akan menjadi sebuah tempat untuk beristirahat, ya tidak? Ketika kita capek bekerja, kita ingin cepat-cepat pulang. Untuk apa? Untuk sekedar beristirahat dan mungkin melakukan hobi-hobi ataupun aktivitas yang kita sukai di rumah. Rumahku, istanaku, ya seperti itu. Oke. Selamat berjumpa lagi bersama dengan Vero pada sore hari ini. Vero menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga nanti tuntas di Kupang Menyapa Malam, tepat di pukul 12.30 malam. Vero menemani dengan rangkaian informasi-informasi menarik langsung dari portal resmi kami www.rri.co.id. Selain itu juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan untuk menemani istirahat Anda maupun juga Anda yang masih beraktivitas sampai dengan saat ini. Satu koleksi Vero hadirkan kali ini dari miliknya Padi, spesial buat yang suka cemburu. Cemburu kata orang itu bibit-bibit cinta ya. Cemburu itu bukan bibit sih, bumbu maksudnya. Jadi cemburu itu bumbu-bumbu cinta dalam suatu hubungan. Tapi bagaimana jika cemburu itu menjadi berlebihan? Apakah cemburu yang berlebihan itu juga menunjukkan cinta seseorang yang berlebihan juga kepada kita? Wah, ini semacam kita memakan buah simalakama ya. Dilema juga untuk bisa memastikan bahwa cemburu itu adalah sesuatu yang baik dan bukan toksik. Ya udah, kalau kita dengerin aja langsung ada Padi dengan Terbakar Cemburu.

Bahayanya kalau rumah atau tempat tinggal kita dirusak orang tidak dikenal. Diam saja, marah sambil teriak-teriak, atau cari rumah yang lain. Nah, sekarang coba bayangkan.

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan terumbu karang di daerah perairan, sungai, maupun pesisir pantai, dan tidak menangkap ikan dengan cara yang dapat merusak terumbu karang, merupakan partisipasi kita untuk menjaga ekosistem laut.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, pertama tuh dia ada Justin Bieber dengan Intention yang baru kita dengerin bareng. Dan kembali lagi Vero berbagi informasi untuk Anda. Kali ini mengenai pemain bintang timnas Argentina, Lionel Messi, yang mengambil sisi positif dari kegagalannya mengeksekusi penalti saat melawan Austria pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat. Walaupun gagal mencetak gol dari titik putih pada menit ke-9 setelah tembakannya melenceng, namun dari kegagalan itulah yang membuatnya bisa mencetak 2 gol pada menit ke-38 dan ke-90+5 untuk kemenangan Argentina dengan skor 2-0. 2 golnya melawan Austria melanjutkan performa gemilangnya dari laga pertama menghadapi Aljazair ketika dia mencetak hat-trick. Bayangkan, belum apa-apa udah hat-trick ya Messi ya dalam kemenangan 3-0. Oh my god. Tambahan 2 gol ini membuat koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18 gol. You know what? Nih, oh my god. Prediksi untuk hat-tricknya kita kemarin yang ngobrol di podcast itu, aduh. Nih Rogan hampir benar ya. Bayangkan koleksi golnya di Piala Dunia itu udah menjadi 18 gol loh, dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di ajang akbar ini sepanjang masa. Dan dia melewati rekor lama milik Miroslav Klose, ya Klose ya kalau tahu ya, dari Jerman dengan 16 gol. Oh my god. Bisa melewati si Klose. Dan dengan 5 golnya di Piala Dunia 2026, dia juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara. Unggul 1 gol atas Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland dari Norwegia dengan 4 gol. Ini Jerman belum ada nih ya. Gimana nih? Ah, Musiala, kamu di mana? Dan Messi kini telah tampil di 6 edisi Piala Dunia ya, menyamai rekor terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berhasil mencetak gol di 5 edisi berbeda, dengan gol pertamanya lahir saat menghadapi Serbia dan Montenegro pada Piala Dunia 2006. Rekor yang dicetak Messi tidak hanya menguntungkan dirinya, namun juga untuk negaranya. Dan saat ini, La Albiceleste, si putih dan biru langit, lolos ke babak 32 besar. Setelah menghuni puncak klasemen grup J dengan 6 poin, Argentina menyusul Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman yang lolos terlebih dahulu, sebelum kemudian disusul oleh Prancis dan Norwegia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

cumulonimbus adalah jenis awan raksasa yang dapat berkembang hingga mencapai ketinggian dan seringkali menjadi pertanda akan terjadi cuaca ekstrim. Fenomena alam ini bisa menandakan hujan lebat, angin kencang, bahkan puting beliung, petir, dan hujan es. Fenomena alam ini juga memiliki risiko bagi dunia penerbangan. Pesawat yang akan melewati awan cumulonimbus akan merasakan turbulensi yang sangat hebat, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan pesawat yang akan mendarat maupun melakukan penerbangan. Saat melihat awan seperti ini, waspadalah. Awan cumulonimbus bisa membawa ancaman bencana alam yang tiba-tiba. Pastikan Anda selalu memantau cuaca dan siap siaga untuk bertindak jika kondisi cuaca memburuk.

Oke, pendengar, itu dia dari Rizky Febian dengan Melawan Dunia. Nah, buat Anda yang mau disapa sama Vero dengan setiap aktivitas Anda di petang hari ini, gak malam nanti, di jam 7 ya, kurang lebih waktu kita untuk menyapa tuh sampai di jam 8 boleh. Mau Vero sapa dari sekarang sampai di jam 8 nanti, boleh langsung aja kirimkan kegiatannya Anda, nama Anda, dengan siapa-siapa gitu, nanti akan Vero sapa di sini di 0811-3820-9440 ya. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian lagi ngapain, dan lagi sama siapa aja. Dan juga yang mau ngasih informasi-informasi juga boleh, yang memberikan informasi-informasi terkait dengan lingkungan sekitarnya atau ada kegiatan apa yang sedang dilakukan, atau mungkin lagi santai-santai aja, lagi duduk di mana begitu sama teman-teman dan sedang mendengarkan Pro 1 Kupang dan mau disapa sama Vero yang dari studio, langsung saja kirimkan di 0811-3820-9440. Sama seperti Pak E nih, ini ada bergabung nih, namanya Pak E gitu ya. Udah, aku panggil Pak E aja ya. Pak E yang ini enggak tahu lagi ngapain sore ini atau petang hari ini, mungkin lagi bersantai-santai begitu ya, mendengarkan Pro 1 Kupang. Dan oke, sip deh kalau gitu. Vero menyapa Pak E yang sudah bergabung di sini ya. Selamat petang aja ya. Selamat beraktivitas kalau sementara lagi beraktivitas. Thank you sudah bergabung di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-3820-9440 ya. Jadi silakan buat yang mau disapa sama Vero. Kita sampai di pukul 8 ya, sampai di pukul 8 malam nih ya. Buat yang mau disapa-sapa sama Vero, boleh langsung kirimkan saja di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-3820-9440. Vero juga mau menyapa malam hari ini untuk Deden Bayu Saputra yang sekarang lagi main game ya katanya. Ini lagi main game Magic Chess gitu sambil dengerin Pro 1 dan lagi dengerin suara merdunya penyiarnya ya. Oke, yang bikin kangen gitu katanya. Ya, oke. Ya, selamat petang aja ya buat ini aku manggilnya Mas, Abang, Kang Mas atau apa nih? Oh. Love. Itu panggilnya my love gitu. Iya deh, my love Deden Bayu Saputra. Ya oke deh. Dan siapa lagi mau bergabung boleh, nanti akan Vero sapa di 0811-3820-9440 dengan kegiatan Anda.

3GHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Selamat petang ya, menjelang malam untuk Anda semua. Selamat beraktivitas. Dan ya, untuk yang saat ini, adik-adik yang sedang menikmati liburan, selamat liburan tentunya. Semoga liburannya menyenangkan. Dan untuk orang tua yang tidak liburan, tetap bekerja, tetap semangat ya, namanya juga kehidupan. Okay, di saat ini saya Cokokun dan juga ada rekan Arga Arisma yang menemani Anda untuk roti malam ini. Ya, di acara kita musik dan juga maksud saya sore ceria ya. Saya punya informasi untuk Anda. Iya, pendengar. Ya, wakil Gubernur NTT dorong peningkatan PAD dan kepastian status lahan ya.

Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Alor, untuk melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD KPH Kabupaten Alor dan diterima oleh PLT Kepala KPH Kabupaten Alor, Arli Marten Keti, bersama seluruh jajaran pada Senin 22 Juni 2026. Iya, tentunya masih ada informasi lagi. Jadi untuk Anda yang saat ini beraktivitas, tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Nakoda tunda keberangkatan kapal ke Kupang. Ya, Nakoda Express Bahari 8E menunda keberangkatan kapal menuju Kupang. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca. Kapal sebelumnya melayani rute Kupang Ba'a pada Senin pagi 22 Juni 2026. Sebanyak 242 penumpang tiba dengan selamat di Rote Ndao. Saat perjalanan menuju Ba'a, kapal menghadapi gelombang besar. Kondisi terjadi di perairan Lolok Puku Afu. Nahkoda kapal Yohanes Maria Serani mengatakan ombak mencapai 4 hingga 5 meter. Awak kapal menerapkan langkah antisipasi selama pelayaran. Menurutnya gelombang terlihat semakin tinggi menjelang siang hari. Resiko perjalanan kembali dinilai terlalu besar. Kepala Perwakilan Wilayah wilayah Rote PT SIM Musloasa mendukung keputusan tersebut. Keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan. Kepala TU Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Ba'a, Gottlieb Elimanafi, juga menyetujui langkah itu. Keputusan diambil berdasarkan kondisi lapangan dan informasi cuaca. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional

Internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: saudaraku dari Oipaha. Mari kita bafoti biar terguncang alam ini.
1: Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, diceritakan ada sebuah legenda menarik mengenai ikan foti atau ikan yang menarik. Ikan foti sendiri adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi yang terletak pada jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Oipaha di perbatasan Amarasi Barat dan Kupang Barat. Menurut legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, Pulau Timor nyaris saja terbagi dua jika niat dari dua ekor ikan untuk bertemu, yang satu dari pantai Oipaha dan yang lain dari pantai Babau, tidak berhasil dicegah. Bagaimana kisahnya? Inilah mini drama persembahan RRI Kupang, legenda ikan foti.
2: Ikan. Ada tembang, ada tongkol, ada kombong. Ikan foti, silakan dipilih. Murah-murah sama Mama. Mari kau beli sudah.
3: Mama, kita tidak beli ikan kah?
4: Oh iya, mari kita tanya dulu harganya. Mama, ikan kombong ini berapa di harga nih?
2: Satu kumpul 20 ribu saja Mama. Mau ame kok?
4: Aduh, mahal nih. Bisa kurang kok tidak?
2: Oh, kalau itu boleh Mama. Mau ambil berapa banyak?
4: Satu kumpul sama.
3: Mama, tadi itu penjual berteriak bilang ikan putih juga. Memang ada kah?
4: Tidak ada ya anak. Ikan foti itu setahu Mama, nama jalan yang mau pibaun tuh, itu yang dulu kotong pernah lewat tuh. Coba sah, tanya di Ama, mungkin Ama tahu.
2: Ini Mama dia pu ikan.
3: Ama, tadi beta dengar Ama ada bilang ikan foti kah? Yang mana yang ikan foti?
2: Ay, sonde adi, beta hanya buat teriak sah biar bisa pancing pembeli ya.
3: Oh begitu. Ih, beta pikir memang ada itu ikan foti. Mama. Jadi kelorannya apa?

0: Adele. Adele di mana?
1: Iya, Mama.
0: Adele, mari kau bantu Mama dulu kasih bersih ini ikan. Biar kau bisa goreng cepat untuk kita makan siang.
1: Iya, Mama.

0: ikan. Ikannya beta sudah selesai goreng nih.
1: Wah, cepat juga mampu anak nih. Siapa dulu? Kok Adel nah? Adel, mama ada majalah nih dipunama Majalah Timur Bode. Ini majalah keluaran tahun 1919. Nah, di itu majalah ada cerita tentang legenda ikan foti. Ada mau baca kok?
0: Hah? Benar kah, Mama? Oke, habis makan, baru Adel coba baca dulu di cerita ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Tapi kalau sudah selesai, jangan lupa taruh kembali di Mama punya kamar ya. Karena itu majalah dipinjam dari perpustakaan kantor.
0: Siap, Mama.

Legenda Ikan Foti. Pada waktu yang sudah lama sekali, ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai berdansa.

Ayo saudaraku dari Oipaha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini. Ayo, mari bapoti sampai kita puas.

0: Seluruh penduduk daratan timur terkejut dan panik karena ulah kedua makhluk laut yang memporak-porandakan.
1: Aduh, celaka suara kita, celaka.
2: Aduh, tolong, tolong. Apa, sama kah tidak kita ini? Air laut hampir mencapai kampung kita. Aduh, tolong.
3: Ah, sudah terlalu kedua makhluk penghuni laut itu. Tunggu sebentar.
2: Hei, mau ke mana kakak?
3: Tunggu sebentar, Beta akan kembali.

Di mana senapan itu? Aha, rupanya di sini. Mudah-mudahan senapan ini bisa membantu. Beta harus segera kembali. Penduduk di kampung butuh bantuan.

0: mana kedua makhluk laut yang berfoti tiada henti itu?
1: Itu, di sana kakak. Lihat, mereka tidak henti-hentinya berfoti. Air laut sudah hampir mencapai kampung kita, kakak.
0: Beta harus hentikan mereka. Kasihan penduduk kampung. Ayo, semuanya, mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kakak, hati-hati kakak.

0: Pemuda kemudian berlari mendekat ke arah kedua ikan yang sedang menari tanpa mempedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengisi senapannya dengan peluru, kemudian memuntahkan timah panas tepat ke kepala dua ikan yang akhirnya roboh tak bernyawa. Pertunjukan yang mengerikan itu pun berakhir. Bencana dahsyat yang mengancam dapat dicegah.
1: Ah, syukurlah bencana ini sudah selesai. Tapi di mana kakak Nyongeng tadi?
2: Aduh, kasihan kasihan.
1: Hei, kenapa saudara?
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih. Dia juga tewas terkena hantaman gelombang.
1: Oh Tuhan malang sekali dia pun nasib nih. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan bagi kita. Dia sudah berhasil cegah bencana terhadap kita pun kampung.

0: Penduduk Pulau Timor memang selamat dari bencana dahsyat, tapi sang penyelamat justru mati bersama senapan yang masih di tangannya. Dalam beberapa ketika saja, ia berubah menjadi batu. Batu yang aslinya adalah sang pahlawan itu masih tetap berdiri di jalan Ikan Foti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama Ikan Foti, pahlawan itu menjadi kenangan abadi bagi anak cucu orang Timor. Wih, jadi seperti itu ya di pencerita.
1: Adel?
0: Iya mama.
1: Seselesai baca legenda Ikan Foti kok?
0: Sudah mama.
1: Nah sekarang mau ikut pibawan kok tidak? Tante Mary ada ajak mau pimakan se itu.
0: Hah? Betul kah mama?
1: Betul.
0: Asik, lihat Ikan Foti lagi.
1: Iya, lewat Ikan Foti.
0: Adel mau lihat itu tugu peringatan legenda Ikan Foti tuh mama. Nanti kotong berhenti ya, kok kotong bisa foto-foto di sana.
1: Betul, nanti kotong berhenti. Nanti kotong minta tolong Tante Mary pengusupir, kok berhenti sebentar. Biar bisa lihat itu tugu peringatan. Nah, sekarang siap sudah kok, kotong jalan.
0: Oke mama.

0: berhenti? Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada dika? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Ti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia,

Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah lihat kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga di

0: Ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
0: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

0: Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, ya hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
2: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
0: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor berisiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
4: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2040.

0: Maka dirdil ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DEAL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DEAL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
4: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
5: Ibadah haji nilai sosial, bukan kita buang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah karena kita tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita kandung selama berhenti? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
4: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
6: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Al Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setdawajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

0: Sementara Kabakresla Setdawat Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur, termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini, kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih karunia, rahmat-Mu dalam hidup kami saat ini. Kami akan kembali merenungkan satu bagian firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Memberkati kami dengan firman-Mu, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama sekalian, pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Ratapan 3 ayat 21-26. Demikian sabda Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema berharaplah pada kasih setia Tuhan. Kata berharap adalah kata yang mudah diucapkan saat keadaan kita sedang baik-baik saja. Saat ekonomi stabil, tubuh sehat, keluarga harmonis, berharap kepada Tuhan terasa begitu alamiah. Namun, bagaimana jika situasinya berbalik 180 derajat? Masihkah kita bisa berharap ketika usaha kita yang kita bangun dengan air mata tiba-tiba hancur? Masihkah ada harapan saat vonis dokter terasa seperti petir di siang bolong? Atau ketika pelayanan dan pekerjaan kita dihantam badai, masalah yang bertubi-tubi? Nabi Yeremia berada di situasi paling kelam dalam sejarah bangsa Israel. Kota Yerusalem, kebanggaan mereka, telah dihancurkan menjadi puing-puing. Kelaparan merajalela, ratapan terdengar di setiap sudut jalan. Secara manusia tidak ada lagi alasan untuk berharap. Tetapi di tengah pekatnya keputusasaan itu, Yeremia mengambil sebuah keputusan iman yang terbaik. Di ayat 21, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Yeremia sengaja memaksa pikirannya untuk berhenti meratapi reruntuhan dan mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Langkah yang Yeremia lakukan sangatlah luar biasa. Biasanya kita akan lebih fokus dengan masalah-masalah kita dibanding dengan tenang dalam berpikir ketika masalah melanda. Saudara-saudara, kepanikan, kekhawatiran akan memicu jantung kita daripada diam, berdoa dan berharap pada Tuhan. Mengapa Yeremia bisa tetap berharap pada Tuhan ketika Israel sedang hancur? Bukankah dampak kehancuran Israel akan berdampak pada kehidupan dia juga? Saudara-saudara, ia tetap mampu berharap pada Tuhan. Oleh karena ia tahu persis pada siapa ia harus meletakkan harapannya, yaitu pada yang sumber kehidupan. Dia tahu dia harus bersandar kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Yeremia menjelaskan pada kita dasar pengharapan, dan kita bisa melihat ada tiga dasar pengharapan dari bacaan kita tadi. Yang pertama, karena kasih setia Allah memiliki suplai yang tidak pernah habis. Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Kata kasih setia dalam bahasa aslinya adalah hesed, merujuk pada kasih Allah yang mengikatkan diri pada janjinya. Kasih yang tidak bergantung pada situasi kita, melainkan pada karakter Allah itu sendiri. Yeremia merenungkan bahwa jika Tuhan mau menghabisi mereka karena dosa mereka, ia bisa saja terjadi. Dan itu mudah terjadi. Namun kenyataannya bahwa mereka masih hidup adalah bukti adanya rahmat Tuhan. Yeremia menekankan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah
memberikan kita rahmat sisa kemarin. Setiap kali matahari terbit dan kita masih bernapas, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah menyiapkan paket kekuatan, ketabahan, dan mujizat yang baru untuk kita jalani hari ini. Jangan mengkhawatirkan hari esok. Mengapa? Karena suplai kasih setia Tuhan tidak akan pernah bangkrut. Dari pemahaman konsep ini, maka ketika kita mengalami masalah, tetap berpeganglah kepada Kristus Tuhan kita. Tetap berpengharapanlah. Mulailah berusaha kembali, walau harus kita mulai dari nol lagi. Ingat bahwa berhenti dan menyerah bukan solusi. Lebih baik memulai baru dan berjuang kembali agar kita mampu bangkit lagi. Yang kedua yang Yeremia ajarkan bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah, karena Tuhan adalah satu-satunya warisan yang abadi. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam istilah bagianku, bahasa aslinya adalah kelet, biasanya digunakan untuk menggambarkan pembagian tanah warisan bagi suku-suku Israel. Ketika Yerusalem hancur, semua orang kehilangan tanah, rumah, harta warisan. Namun Yeremia menyadari satu kebenaran rohani yang agung. Dunia bisa merampas semua milik kita, tetapi dunia tidak akan pernah bisa merampas Tuhan dari kehidupan kita. Di mana kita menaruh dasar pengharapan kita selama ini? Apakah kita seringkali menaruh harapan kita pada saldo rekening kita, atau pada jabatan kita, atau pada kekuatan fisik kita? Jika semuanya itu goyah, pengharapan kita akan runtuh. Tetapi ketika kita berharap pada Tuhan yang merupakan bagian kita, kita sedang mengikrarkan bahwa selama kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang Yeremia ajarkan bagi kita adalah menanti Tuhan dalam ketenangan selalu mendatangkan kebaikan. Ayat 25-26, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam bukan berarti pasif atau malas atau putus asa. Dalam bahasa aslinya, ia menggambarkan sikap hati yang tenang, yang teduh, dan tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Ini adalah lawan kata dari bersungut-sungut, panik, atau mencoba mencari jalan pintas yang berdosa. Ibarat seorang pasien yang berada di meja operasi, sikap terbaik bagi pasien tersebut adalah diam, tenang, dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada keahlian sang dokter bedah. Bergerak panik justru akan membahayakan dirinya sendiri. Saudara-saudara, saat pergumulan terasa berat, respons pertama kita seringkali adalah protes dan panik. Hari ini Tuhan ingatkan kita, tenanglah. Ambil waktu untuk berdoa, mencari wajah-Nya, dan tetap setia melakukan bagian kita. Saat kita diam dan percaya, disitulah Tuhan sedang bekerja, mengerjakan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, pengharapan Kristen bukanlah sebuah angan-angan kosong atau sekedar berpikir positif yang sering kita sebut dengan positive thinking. Pengharapan kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu kasih setia Tuhan. Perhatikan lingkungan di sekitar Yeremia ketika ia menuliskan ayat ini. Kota Yerusalem masih berupa puing-puing yang rata dengan tanah. Keadaan belum berubah menjadi instan, tetapi hati Yeremia tetap dipulihkan karena ia berharap pada tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Dialah sang penguasa, pemilik kehidupan. Jika minggu ini kita merasa berjalan di tengah runtuhnya ekspektasi dan rencana hidup kita, mari bawa hatimu kembali pada firman Tuhan. Ingatlah kembali karakter Tuhan kita yang penuh rahmat. Sambutlah setiap pagi dengan kesadaran bahwa ada belas kasihan baru yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nantikan Tuhan, sebab tangan Tuhan yang tidak terlihat sedang merajut kebaikan di balik layar kehidupan kita. Berharaplah pada kasih setia Tuhan, sebab
Dia tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh harap pada-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami hendaknya menaruh pengharapan kami hanya pada kasih setia Tuhan. Kami sadar bahwa kekalutan hidup kami, protes akan kehidupan kami, bahkan kekhawatiran kami tidak akan mampu menolong kami. Karena itu ketika Tuhan mengajar kami untuk terus berpengharapan walau keadaan tidak seperti yang kami rindukan saat ini, kami percaya dalam pengharapan itu akan ada perubahan, sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan mari Tuhan juga memberkati istirahat kami di malam hari ini. Biar kami dapat beristirahat dengan tenang, dan esok hari kami dapat bangun dengan kebugaran tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Di acara kita obrolan komunitas malam ini, ya langsung saja saya punya informasi untuk Anda. Kementerian HAM nilai penyekapan perempuan Bandung pelanggaran HAM. Ya, pendengar, Kementerian HAM menilai khusus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR di Kabupaten Bandung merupakan pelanggaran HAM. Penilaian tersebut disampaikan setelah mencuat dugaan korban kehilangan kebebasan bergerak dan mengalami kekerasan selama bertahun-tahun. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Sofia Alatas, menyatakan penyekapan dalam waktu lama melanggar hak dasar manusia. Menurutnya, tindakan membatasi kebebasan bergerak seseorang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi yang dijamin negara. Dan Sofia juga mengatakan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk memahami konstruksi kasus penyekapan tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, hasil pendalaman akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan kebijakan yang tepat bagi korban maupun pelaku. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Selain Blu-ray, Blu-ray kargo, KPK dalami dugaan keterlibatan PT Infinity International. Ya, pendengar, KPK menduga praktik pengaturan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak hanya melibatkan PT Blu-ray Cargo, penyidikan juga mendalami dugaan keterlibatan PT Infinity International dalam perkara tersebut ya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang diperoleh penyidik menunjukkan adanya praktik serupa yang dilakukan perusahaan For Wonder pemanggilan dari pihak PT Infinity memang mendapatkan informasi bahwa praktik-praktik pengaturan importasi barang ini tidak hanya dilakukan oleh PT Blu-ray Cargo. Ya, karena itu KPK berupaya menelusuri lebih lanjut peran sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam pengaturan importasi barang. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

baik pendengar, kita masih bersama di acara obrolan komunitas. Dan ya, dari tadi kita ditemani oleh lagu-lagu jazz ya. Pendengar, tentunya saya punya informasi lagi untuk Anda. Ya, satu lagi informasi ya akan saya bagikan, tapi setelah lagu berikut ini ya.

Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Beberapa tanda ya, Anda terlalu keras pada diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri ya. Pendengar, banyak orang menganggap bersikap keras pada diri sendiri adalah bentuk disiplin dan motivasi agar lebih maju. Namun menurut sejumlah psikolog, kebiasaan ini bisa merubah menjadi self kritikis ya, berlebihan yang justru memicu stres, cemas hingga rasa tidak pernah cukup baik. Ya, padahal jika dibiarkan, pola ini bisa mengganggu kesehatan mental dan hubungan dengan diri sendiri ya, pendengar. Ya, tanda Anda terlalu keras pada diri sendiri yaitu yang pertama, terus menyalahkan diri untuk kesalahan kecil. Anda merasa bersalah lebih lama dari yang seharusnya, bahkan untuk hal yang tidak terlalu besar ya. Dan yang berikut yaitu sulit memaafkan diri sendiri. Anda seperti terjebak pada masa lalu dan sulit move on dari hal yang sudah terjadi. Yang berikut yaitu standar terlalu tinggi dan sulit puas. Bahkan ketika orang lain sudah menganggap cukup baik, Anda tetap merasa belum maksimal. Selanjutnya yaitu mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Anda merasa harus terus melakukan sesuatu agar merasa berharga. Dan selanjutnya yaitu merasa gagal meski sebenarnya baik-baik saja. Seperti secara objektif hidup Anda tidak bermasalah sebenarnya, tapi Anda tetap merasa tidak cukup berhasil atau tertinggal dari orang lain. Dan selanjutnya lebih keras pada diri sendiri dibandingkan orang lain. Ya, lebih keras pada diri sendiri dibandingkan orang lain. Tapi ketika itu terjadi pada diri sendiri, reaksinya jauh lebih keras ya. Dan yang terakhir yaitu terjebak dalam overthinking setelah melakukan kesalahan. Ya, setiap keputusan atau tindakan kecil bisa diputar ulang di kepala seolah-olah semuanya harus sempurna tanpa celah. Dan pendengar, untuk dampak terlalu keras pada diri sendiri, kebiasaan terlalu keras pada diri sendiri dapat meningkatkan stres, kelelahan emosional, hingga menurunkan kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, hal ini juga bisa membuat seseorang sulit merasa puas dengan hidupnya. Dan para psikologi menyarankan untuk mulai melatih self-compassion, yaitu memperlakukan diri sendiri dengan lebih pengertian seperti saat kita memperlakukan orang lain yang sedang kesulitan. Bersikap disiplin memang penting, tetapi terlalu keras pada diri sendiri justru bisa menjadi beban yang tidak terlihat. Mengenali tanda-tandanya adalah langkah awal untuk mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Ya, jadi pendengar, itu informasi terakhir di acara kita obrolan komunitas. Dan tentunya selepas ini Anda jangan lupa untuk bergabung di acara Ruang Rindu di pukul 22. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri dari acara obrolan komunitas malam ini. Kita berjumpa di acara selanjutnya.

0: Hustu apa? Wah, pasti keren.
1: Hustu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu, untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di line telepon kami 085195919250.

Rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

besar. Di Pulau Rote, salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mando yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mando, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mando, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mando'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mando'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mando'o.

Tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian

15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pat Hegseth menekankan bahwa selama puluhan tahun Pentagon telah menopang kemakmuran Amerika Serikat, mulai dari mendukung dominasi dolar hingga melindungi perdagangan global. Menurut Hegseth, kekuatan militer terbesar di dunia memberi stabilitas, keterdugaan, dan keuntungan ekonomi yang nyaris tak terbatas bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Lazio resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, sebagai pelatih baru mereka yang diumumkan pada Selasa hari ini. Gattuso bergabung dengan Lazio setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih Italia. Mantan gelandang AC Milan berusia 48 tahun itu mengakhiri masa tugasnya bersama Gli Azzurri usai gagal membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso menggantikan Maurizio Sarri yang berpisah dengan Lazio pada Mei lalu. Keputusan tersebut diambil setelah Bianco Celesti hanya mampu finish di peringkat ke-9 Serie A musim 2025-2026 dan kalah dari Inter Milan pada final Coppa Italia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal rsi.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Kosatu Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat pagi di pagi hari ini di tanggal 24 Juni 2026. Untuk Anda yang sedang mendengarkan dalam perjalanan ke Pasar Busalangga ataupun yang sedang ada di Pasar Busalangga ataupun juga yang sedang di rumah, pagi-pagi sudah bangun dan sudah mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Di pagi hari ini di Depat Pagi bakal ditemenin sama Dina Yulianti dan juga Kak Alim Dolu. Jadi bersama kami berdua bakal temenin hingga di pukul 11 siang nanti tentunya. Dan pendengar, di acara-acara kami yang menarik di pagi hari ada Mutiara Pagi Agama Hindu. Setelah itu Warta Berita NTT Pagi dan Rote Pagi ini. Setelah Rote Pagi ini selesai, kita bakal masuk ke acara kita berikutnya di Rote Menyapa dan Halo RRI di pukul 10 hingga di pukul 11 tentunya. Well, pendengar, pastikan Anda bakal dengerin kami dengan berbagai-bagai informasi terbaru di hari ini untuk Anda. Oleh karena itu, tetaplah mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Pendengar juga bisa kok mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Spesial untuk Anda di hari ini, tetap mendengarkan RRI Pro 1 Rote.
0: Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
1: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

yang kembali berhasil berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey berikan ke... dan crossing namun tidak berhasil, dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan saja kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi peluang Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana.

0: Maksudnya menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali. Padahal Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola, melakukan tendangan, namun sayang di timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya, pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jess Spen. Jess Spen bayang-bayangi 1-2 pemain. Umpan pendek saja kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi, lebar dia, berikan back pass kepada McQuehi. McQuehi melewati garis tengah dia, tidak mau bermain-main, back pass dia berikan pada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada McQuehi. Ah, sayang sekali tadi McQuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibu, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke masuknya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat. Terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
1: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana, memasuki menit ke-51 detik 48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi. Jaga gawang Benjamin langsung umpan ke depan. Jadi tadi adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada main nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Akhirnya terjadi lagi perebutan, ada Madueke. Noni Madueke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana.

0: dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 bersama Kapten Jordan Ayu akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini masuk di menit ke-85.
1: Agama Hindu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai godaan, tantangan, dan emosi yang dapat mempengaruhi pikiran serta tindakan kita. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi salah satu kunci untuk mencapai kehidupan yang harmonis, damai, dan bahagia. Dalam ajaran agama Hindu, pengendalian diri dikenal sebagai upaya mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar selalu berada di jalan dharma atau kebenaran. Kitab suci mengajarkan bahwa pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Jika pikiran dapat dikendalikan, maka ucapan dan perbuatan pun akan menjadi baik. Di dalam ajaran Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan bahwa pikiran manusia memang sulit dikendalikan. Tetapi dengan latihan yang terus-menerus dan ketekunan, pikiran dapat diarahkan menuju kebaikan. Oleh sebab itu, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa melatih diri melalui sembahyang, meditasi, membaca kitab suci, dan melakukan perbuatan yang baik. Pengendalian diri juga tercermin dalam ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu yang pertama, Manacikka Parisuddha, berpikir yang baik dan benar. Vacikka Parisuddha, berkata yang baik dan benar. Kayikka Parisuddha, berbuat yang baik dan benar. Ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, maka ia tidak mudah marah, iri hati, atau membenci orang lain. Ketika mampu mengendalikan perkataannya, ia tidak akan menyakiti sesama melalui ucapan kasar atau fitnah. Dan ketika mampu mengendalikan perbuatannya, ia akan menghindari tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyong, dan pendengar dimanapun berada, Bapak ibu umat sedharma yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, di era modern saat ini, pengendalian diri menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat memunculkan berbagai godaan seperti menyebarkan berita yang belum tentu benar, berkata kasar dan di dunia maya, atau menghabiskan waktu secara berlebihan untuk hal-hal yang kurang baik dan kurang bermanfaat. Kita hendaknya menggunakan teknologi dengan bijaksana. Sebelum berbicara atau menulis sesuatu, pikirkan terlebih dahulu apakah hal tersebut benar, bermanfaat, dan membawa kedamaian. Dengan demikian, kita dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, masyarakat, pun lingkungan di sekitar kita. Selain itu, pengendalian diri juga berarti mampu mengendalikan keinginan yang berlebihan. Kita memang memiliki berbagai keinginan. Namun, apabila kita dikendalikan, keinginan tersebut dapat menimbulkan penderitaan. Dengan hidup sederhana, bersyukur, dan selalu berpegang pada dharma, kita akan memperoleh ketenangan batin. Marilah kita menjadikan pengendalian diri sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana, yaitu mengendalikan amarah, menjaga ucapan kita, menghormati sesama, disiplin dan dalam belajar dan bekerja, serta selalu berpikir positif. Dengan pengendalian diri yang baik, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. bijaksana mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama dan semakin dekat dengan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, ya yang terkasih dan pendengar dimanapun berada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ajaran tentang pengendalian diri ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari demi terciptanya kebahagiaan lahir dan batin. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Ajintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.

104,3 MHz Pro 4RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara di seputaran Tompilo 8. Kalau ketong lihat keluar studio ya, sudah mulai cerah. Jadi awan masih terlihat lumayan tebal di pagi ini ya. Cuaca dingin ya, juga masih terasa di seputaran Tompilo 8. Dan berharap Bapak Mama Bahas Saudara dong yang mulai sibuk dengan segala aktivitasnya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Hari Rabu, rasa-rasanya butuh istirahat mungkin, karena biasanya kalau hari Rabu itu tenaga mulai turun ya. Semangat mulai berkurang, tapi beta berharap buat Bapak Mama Bahas Saudara dong semua tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Jaga kesehatan juga ya. Yang mau jalan-jalan, hati-hati di jalan. Atau mungkin mau tugas luar, ya hati-hati di jalan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

kebahagiaan yang membuatmu bersyukur. Engkau berbahagia karena engkau bersyukur. Mario Teguh.

usah takut gagal. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah bahwa semua jerih payah kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mary Riana.

Bapak mau bahas saudara berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan berhasil evakuasi satu orang korban dari perahu yang mengalami mati mesin saat mencari ikan di perairan Pulau Semau Kabupaten Kupang. Korban yang bernama Harilena berikut. Secara instan termasuk perkembangan desa wisata Seribu Air Terjun Wailolos. Robert Perkasa bilang bahwa seluruh

0: Setiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
1: Adanya peningkatan keteladanan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah tepat waktu, karena pajak yang dibayar adalah dari oleh kita dan untuk kita, yang merupakan sumber dana bangunan daerah.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Yang pertama, kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM, khususnya sektor transportasi dan distribusi. Yang kedua, pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolo. Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Kenaikan BBM ini kita sebagai pelaku UMKM, apalagi mengenai bahan-bahan pokok yang ada di pasar yang tiap hari kita beli itu sudah kenaikannya sudah luar biasa.
4: Sejumlah pelaku UMKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan biaya transportasi pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi akibat adanya kenaikan bahan bakar minyak. Pelaku UMKM penjualan pentolan Salome di Kota Kupang, Ahmad Tuil Umri, kepada RRI di Kupang mengatakan kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
3: Kalau kita kan sebagai UKM penjual Salome ya, itu harga tetap seperti itu, cuma kan bahan-bahan tetap naik, tapi kita sebagai penjual UKM tidak bisa dinaikkan karena porsinya seperti itu. Kalau kita naikkan lagi nanti pelanggan gimana, nggak kamu datang lagi gitu. Semenjak ada kenaikan ini ya, keuntungan sekarang penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk kayak penjual UKM ini. Jalan istilahnya kita dari jauh-jauh, di orang belanja itu kan butuh bensin, istilahnya bensin naik gimana, wah pelanggan-pelanggan kan dari jauh-jauh juga, bukan dari dekat-dekat itu lagi.
4: Kelangkaan minyak tanah dan tingginya penjualan eceran di kalangan masyarakat ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Syed Suni Libing. Pemerintah melalui Gubernur telah mengeluarkan instruksi agar adanya pengawasan di lapangan dalam upaya menekan harga penjualan.
5: Memang kami lagi sedang bekerja keras juga untuk bagaimana stok minyak tanah itu ada gitu, karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati, padahal harga nya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi, dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
4: Kenaikan harga BBM ditegaskan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Widya Mandira Kupang, Agnes Susanti Indrawati, harus dilihat sebagai isu menyentuh daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, dan keberlangsungan UMKM.
6: Masyarakat itu perlu tepat, tenang, dan bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga ya, Mbak. Harga boleh dilakukan jika biaya-biaya itu benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
4: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi. Bagi masyarakat, hal ini berujung pada penurunan daya beli karena harga bahan pokok, tarif angkutan umum, dan biaya layanan ikut melonjak yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan angka kemiskinan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPPN Waingapu salurkan 4,91 miliar rupiah untuk dokter spesialis di Pulau Sumba. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yunia Boling.
7: Pemerintah melalui APBN terus memperkuat layanan kesehatan di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 telah disalurkan dana bantuan operasional kesehatan BOK tunjangan khusus sebesar Rp4,91 miliar rupiah bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Penyaluran ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan penghargaan kepada tenaga medis spesialis yang mengabdi di daerah dengan keterbatasan akses dan tenaga kesehatan.
8: Perkuat layanan kesehatan, APBN melalui dana BOK tunjangan khusus tersalur total Rp4,91 miliar rupiah hingga Juni 2026 di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan lokasi rumah sakit tempat penerima tunjangan khusus dengan mempertimbangkan kriteria 1. Kabupaten atau kota yang berbatasan dengan negara lain, 2. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, 3. Kesulitan keterjangkauan wilayah menggunakan moda transportasi umum, 4. Kesulitan penambahan penghasilan dokter spesialis atau subspesialis dari sumber yang lain, dan 5. Kurangnya tenaga medis dalam pelayanan spesialistik.
7: Hingga Juni 2026, dana BOK tunjangan khusus telah disalurkan sebanyak 5 tahap dan menjangkau 38 dokter penerima di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat menjadi daerah dengan penerima terbanyak masing-masing 16 dokter, disusul Sumba Tengah sebanyak 4 dokter dan Sumba Barat Daya 2 dokter. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan pemerintah serta disertai pemantauan dan evaluasi berkala oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan rumah sakit guna memastikan efektivitas program dalam mendukung pelayanan kesehatan spesialiti bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
9: Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan berbasis digital ini ditandai dengan pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Daerah tingkat Kecamatan Oibobo tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penutan tetapi juga ruang edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah secara tepat waktu. Kepala UPTD Kecamatan Oibobo dalam laporan pelaksanaan kegiatan menegaskan kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah Kota Kupang tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi layanan pembayaran pajak melalui sistem digital dan non-tunai guna memudahkan masyarakat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah.
1: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Adanya peningkatan keteladanan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah tepat waktu karena pajak yang dibayar adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita yang merupakan sumber dana pembangunan daerah.
9: Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada wajib pajak teladan serta penyaluran dana operasional lembaga kemasyarakatan kelurahan yang bersumber dari pajak daerah.
10: Jadi pajak juga selain kewajiban adalah tindakan gotong royong dari warga negara untuk membiayai tugas-tugas pemerintah tadi.
9: Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah juga menggandeng perbankan, termasuk Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem digitalisasi pajak daerah.
10: Tetapi Bapak Ibu, ada juga sekarang tersedia kanal-kanal pembayaran. Ada via ATM, M-Banking, mesin EDC, apalagi yang lain, QRIS, ya. Itu Bapak Ibu dalam rangka menjamin itu, bayar tepat waktu. Jadi, dengan Bapak Ibu gunakan kanal-kanal itu juga, itu sudah menolong Bapak Ibu sendiri, tidak usah capek datang ke loket pembayaran. Kita juga bagi pemerintah adalah kita mengurangi peluang kebocoran.
9: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah sebagai fondasi pembangunan Kota Kupang. Dengan penguatan digitalisasi dan partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Kupang optimis target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda NTT gelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan bakti kesehatan tersebut berlangsung di lapangan utama Mapolda NTT. Laporan Vence Sakarias.
11: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal pada acara bakti kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
12: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
11: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini, diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
13: Hari ini dapat bantuan alat bantu. Jadi ada teman-teman yang dapat kursi roda, ada satunya teman dapat kursi roda, terus ada yang tongkat, ada kru ketiak, dan tongkat cakar. Jadi bagi kami merasa senang karena kepedulian Polda NTT untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami berharap program ini tetap berada di setiap kali menjelang ulang tahun Polri.
11: Buat kegiatan bakti kesehatan, Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf dipimpin pasukan berkuda oleh pejabat daerah di Kabupaten Nagekeo. Technical meeting, orientasi Dewan Hakim, dan selengkapnya dilaporkan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
14: MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
15: Kita pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pelaksanaan event religi yang diikuti 293 peserta berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sejak hari Senin tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 terpantau RRI mendapat sambutan hangat masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Sekretaris Panitia MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, Usman Sakan menyampaikan dalam technical meeting, panitia menyampaikan teknis lomba MTQ kepada peserta sesuai petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan pengurus LPTQ.
17: TM ini kan kami mengingatkan kembali tentang juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang sudah kami kirimkan 4 bulan yang lalu ya, tentang petunjuk pelaksanaan tentang administrasi peserta apa yang perlu dipersiapkan sehingga di perlombaan ini tidak dipermasalahkan tentang teknis administratif gitu ya, untuk TM.
16: Usman Sakan menjelaskan, lomba MTQ terbagi dalam 6 cabang perlombaan terdiri dari 14 golongan diikuti 293 peserta. Cabang pertama yakni tilawah terdiri dari tartil Quran, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, putra-putri. Cabang kedua adalah sekira bahasa dewasa diikuti satu kategori saja. Cabang ketiga adalah Hifzil Quran atau Tahfiz Hafalan Al-Quran terdiri dari 3 golongan yakni golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, dan golongan 10 juz. Keempat adalah cabang Fahmil Quran yakni lomba beregu, cerdas cermat yang menguji pemahaman seputar Al-Quran dan ilmu keislaman secara cepat diikuti masing-masing kontingen 3 peserta untuk putra dan putri remaja. Kelima adalah cabang Syahril Quran, lomba beregu menampilkan kemampuan menyampaikan dakwah lengkap dengan tilawah dan terjemah diikuti 3 peserta per tim putra-putri remaja. Cabang seni kaligrafi Al-Quran Cat memperlombakan berbagai jenis tulisan indah seperti naskah, suluj, dekorasi, dan kontemporer Al-Quran. Diharapkan seluruh peserta mentaati juknis, menjaga kesehatan agar semua proses perlombaan berjalan aman, lancar, dan tertib.
17: Ya, untuk perlombaan mulai pagi sampai malam. Pertama, tentunya kami himbau peserta untuk menjaga kesehatan karena tentunya perlombaan ini juga butuh kesehatan yang prima. Kedua, perbanyak istirahat dan tentunya juga mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah ini supaya perlombaan ini berjalan aman dan nyaman.
16: Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC Organizing Komite atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT Boli Tonda Baso MSI kepada RRI juga menyampaikan sebelum perlombaan, panitia juga memberi orientasi kepada Dewan Hakim tentang penerapan statuta lomba pada 5 venue yang akan dijadikan tempat perlombaan MTQ.
18: Persiapan masuk ke hari perlombaan sendiri, saya punya 5 venue. Venue utama itu di Masjid Alorongga di halaman masjid yang juga menjadi venue untuk utama pembukaan perlombaan tilawah dan penutupan. 4 venue lainnya itu yang terpusat di madrasah, di MAN, ada MTS dan ada MIN yang lokasinya tidak jauh dari arena venue utama.
16: Muli Baso mengungkapkan, masyarakat sangat antusias mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 tahun 2026 di Nagekeo. Banyak UMKM hadir memberi andil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut menurut Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT Boli Tondabaso sudah menjadi agenda panitia pelaksana.
18: Di sini juga ada arena UMKM yang sudah mulai berjejer mengelilingi arena panggung utama. Di ini juga ada tempat yang disiapkan khusus untuk UMKM. Karena Masjid Alurungga ini termasuk salah satu masjid yang halamannya terluas untuk ukuran masjid yang ada di NTT, Pak Ago. Sehingga halaman ini cukup bisa mengakomodasi tidak hanya menjadi area perlombaan, tapi juga area-area untuk UMKM. Hingga kemarin tenda-tenda UMKM itu sudah terpasang semua, itu langsung UMKM yang menyiapkan, dan pada pagi hari ini semarak UMKM itu sudah mulai nampak di arena panggung utama.
16: Buli Baso juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Kabupaten Nagekeo cukup berbeda dari event sebelumnya, karena pada upacara pawai ta'aruf, seluruh peserta diiringi dengan pasukan berkuda yang ditumpangi oleh para pejabat kepala daerah setempat.
18: Pawai ta'aruf yang biasanya dilakukan seperti biasa, pawai-pawai pada umumnya. Untuk pawai ta'aruf kali ini, yang menjadi syarat tersendiri itu adalah dia dipimpin oleh pasukan berkuda. Yang mana yang menunggangi kuda ini adalah beberapa unsur pimpinan daerah. Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, dan beberapa unsur pimpinan daerah ini menunggangi kuda, memimpin rombongan dari halaman gereja yang kurang lebih 3-4 km menuju ke arena utama. Nah, ini sesuatu yang kami lihat menjadi pembeda dari pelaksanaan MTQ selama ini, dan ini menjadi daya tarik sendiri, mengundang semua masyarakat yang kemarin hadir dan ikut memeriahkan pasana pawai itu dengan pasukan berkuda KDW.
16: Seluruh rangkaian lomba MTQ mulai berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Pelaksanaan musabaka hari pertama adalah babak pengisian. Jenis lomba meliputi tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran kategori anak-anak, hafsil atau hafalan Quran satu juz dan tilawah, kaligrafi Quran naskah, tilawatil Quran remaja, hafsil Quran 5 juz dan tilawah. Lokasi lomba meliputi arena utama MTQ, aula MTSN Nagekeo, dan ruang MAN Nagekeo. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
2: Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur di Manggarai merayakan peringatan 1 Muharram 1448 dengan atraksi budaya di Gendang Rai, Kecamatan Ruteng. Selengkapnya, Albertus Romario melaporkan.
19: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembung, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini, berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal, dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
20: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembung, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.

0: dibutuhkan karya gembala baik itu pastoral, lalu juga pendidikan, karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga.
1: Melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai dinilai memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses produksi, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan, kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
2: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Yayasan Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih. Dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
1: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
3: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM, khususnya sektor transportasi dan distribusi. Yang kedua, pemerintah Kota Kupang terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndulu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: Digital. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini dan juga awali hari ini dengan penuh semangat. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Dan tentunya di Rote pagi ini saya tidak sendiri, ada teman saya juga, rekan saya Kadina Yulianti, dan kami akan bersama di Rote pagi ini hingga di pukul 8 pagi nanti. Dan tentunya pendengar, di Rote pagi ini semua awali kebersamaan kita, kami hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini, dan juga menghadirkan informasi terbaru terupdate dari portal kami rri.co.id. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Mendengar, tahukah Anda bahwa tentunya biasanya ya ada beberapa orang yang punya prinsip hidup tapi ternyata bisa berubah gitu ya. Dan ternyata ada penjelasannya nih dari psikolog sendiri. Pandangan moral seseorang itu dapat berubah sepanjang hidup ya, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi atau inkonsistensi, melainkan karena munculnya alasan dan pertimbangan baru yang dianggap relevan, menurut psikolog Audun Dahl dari Cornell University. Melansir dari laman Psychology Today pada Selasa kemarin, dalam bukunya Between Fixed and Fickle, Why Our Moral Views Keep Changing, Dahl menjelaskan bahwa banyak orang cenderung menganggap keyakinan moral mereka sendiri itu sebagai salah satu yang tetap dan tidak terbantahkan. Namun ketika menemukan orang lain yang memiliki pandangan berbeda, mereka sering menganggap perbedaan tersebut muncul akibat kepentingan pribadi, emosi, dan penalaran keliru. Dahl juga menyebut bahwa pola pikir itu sebagai fixed and fickle, yaitu kecenderungan melihat pandangan moral diri sendiri sebagai benar dan tetap, sementara pandangan orang lain itu dianggap mudah berubah atau dipengaruhi faktor non-moral. So, menurut dia, penjelasan tersebut memiliki kelemahan karena jarang diterapkan pada diri sendiri. Nah, sebagian besar orang, kata Dahl, tidak melihat perubahan pandangan moral yang tentunya mereka alami ya sejak masa kanak-kanak hingga dewasa sebagai hasil dari kesalahan berpikir atau kepentingan pribadi. Sebaliknya, mereka cenderung menganggap perubahan tersebut sebagai perkembangan

keyakinan bahwa seluruh manusia termasuk generasi mendatang memiliki hak yang sama. Nah, kedua, seseorang dapat membangun hubungan baru antar nilai moral yang sudah dimiliki dengan persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak diperhatikan. Sebagai contoh, seseorang dapat menyadari bahwa penggunaan bahan bakar fosil saat ini berpotensi merugikan generasi masa depan akibat perubahan iklim. Nah, ketiga, seorang itu dapat berubah atau mengubah cara menyeimbangkan sebagai kepentingan moral yang saling bersaing. Jadi menurut Dal, seseorang itu mungkin memutuskan bahwa dia pengorbanan kecil saat ini menurutnya sepertinya mengurangi perjalanan udara atau konsumsi daging, ya kan, layak dilakukan demi melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Ia juga menekankan bahwa memahami alasan dibalik perubahan pandangan moral berbeda dengan nilai itu apakah perubahan tersebut baik atau buruk misalnya, dan menurut

Kita semua dimanapun Anda berada untuk hari ini, dan pendengar semua jangan kemana-mana ya, tetap di area Ripple 1 Rote. Dina bakal kembali lagi untuk Anda.

Pendengar ada Juicy Lucy untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini ya. Jadi Dina bakal bagikan lagi informasi untuk Anda di RRI Pro 1 Rote di gaya hidup gitu ya. Dina bakal bagikan juga untuk Anda di edisi 24 Juni ya. Tidak terasa udah 24 Juni 2026. Di Anda pasti bertanya ya, apa sih itu crown gigi? Di tentunya juga ini crown gigi kayak mahkota gigi gitu ya. Jadi merupakan salah satu prosedur perawatan gigi yang bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan bentuk gigi yang rusak, rapuh atau telah mengalami perawatan tertentu. Dengan tindakan ini, Anda dapat mempertahankan struktur gigi agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Prosedur crown gigi juga sering direkomendasikan ketika gigi sudah tidak cukup kuat hanya dengan tambalan biasa saja. Jadi selain crown gigi, Anda juga dapat melakukan berbagai layanan perawatan lain seperti cabut gigi, dan apabila kondisi gigi sudah tidak dapat dipertahankan dan memerlukan penanganan lebih lanjut, maka dengan pilihan layanan yang lebih baik lagi. Tapi kita pengen tahu dulu manfaat melakukan crown gigi gitu ya. Yang pertama, melindungi gigi yang rapuh dari kerusakan, memperkuat struktur gigi yang lemah, dan meningkatkan tampilan dan estetika gigi. Melindungi gigi setelah perawatan saluran akar dan membantu meningkatkan fungsi mengunyahnya. Solusi jangka panjang untuk restorasi gigi ini penting sekali gitu ya. Jadi jangan sampai salah kita melakukan perawatan gigi ya, tapi kita harus melakukannya yang tepat, apalagi untuk menambal atau tambalan-tambalan gigi kita itu udah tidak bisa lagi benar-benar tidak bisa lagi dilakukan gitu ya. Jadi pas banget untuk pendengar semua di manapun Anda berada di hari ini, dan ini spesial informasinya untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu Dina masih punya banyak lagi informasi-informasi sehat lainnya, informasi gaya hidup lainnya untuk pendengar semua di hari ini. Tetap di sini, Dina akan kembali lagi untuk memberikan hiburan juga untuk pendengar semua. Kita bakal menuju ke lagu ya. Dan lagu yang bakal Dina putarin untuk pendengar semua di hari ini, semoga bisa bikin semangat ya, dari Afgan dengan Kacamata.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi dan kembali bersama kami. Dan ya, kita ke informasi lagi. Hari Anti Narkoba Sedunia, UCI ajak mahasiswa kampanye sehat. Universitas Ciputra Surabaya menggelar kegiatan Run and Raf memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia. Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh departemen dan program studi di Rut UC Law. Kegiatan tersebut memadukan olahraga lari dan hiburan musik. Tujuannya mengajak civitas akademika menerapkan gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kampanye anti narkoba. Sebagai bagian kampanye, peserta ditunjuk sebagai warios dan membagikan lollipop bertema anti narkoba. Pendidikan diberikan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar. Rektor Universitas Ciputra, Profesor Wirawan Ede Radianto, mengatakan kampanye dapat dilakukan melalui aktivitas positif. Dan menurutnya, kesehatan fisik dan mental perlu dibangun bersama. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh DJ Henry, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Ia melakukan live DJ set dari mobil listrik yang mengikuti peserta lari. Nah, menurut Henry, olahraga dan musik merupakan kombinasi positif bagi generasi muda. Keduanya mampu menghadirkan hiburan sekaligus energi positif. Dan lagi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, Dr. Celine Wijaya, yang menjelaskan manfaat olahraga bagi kesehatan mental. Menurutnya, olahraga dapat membantu mencegah korupsi. Dan ia menambahkan, aktivitas fisik meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat lingkungan pergaulan yang positif. Dan hal tersebut menjadi faktor penting pencegahan perilaku yang beresiko. Dan mulai atau melalui Run and Raf, Universitas Ciputra berharap pesan anti narkoba lebih mudah diterima generasi muda. Dan kegiatan ini juga mendorong budaya hidup sehat yang berkelanjutan. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
0: Oke, ini penting sekali ya untuk kita benar-benar bisa menginformasikan kepada kaula muda juga gitu ya. Maksudnya anak-anak muda bahwa narkoba itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi jangan pernah mencoba.
1: Pokoknya jangan pernah mencoba mengetes atau ini, jangan coba-coba.
0: Soalnya mereka masih ada di tahap pengen coba-coba gitu ya Kalip ya. Jadi sebaiknya jangan pernah tidak mencoba boleh. Deh. Karena sekali mencoba, wah itu udah tidak bisa lagi lepas begitu ya. Dari tentunya
1: narkoba
0: ini. Berarti Hari Anti Narkoba Nasional diperingati gitu ya. Untuk kita semua sebenarnya yang sedang berjuang juga, apalagi untuk saudara-saudara kita yang berjuang untuk lepas dari barang haram seperti itu ya.
1: Oke. Betul sekali.
0: Kita juga punya nih yang namanya ILM mengenai bahaya narkoba dan lain sebagainya. Dan semoga juga ini bisa memberikan pandangan juga untuk pendengar semua supaya tidak mencoba narkoba ini sendiri ya. Musuh kita bersama. Ini dia, kita bakal dengerin ILM untuk hari ini.
2: Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, War on Drug, Perang Melawan.

0: cari itu barang, pokoknya harus dapat.
1: Kak, kenapa? Kakak sakit kok? Katong ke dokter Marsu.
0: Ih, son usah adek. Kakak son apa-apa. Aduh, adek, tolong ambil itu dong.
1: Ih, kak, ini apa nih? Kok jarum suntik? Kakak makin naruh boba kok? Kakak suka mana nih? Kakak tahu kok sundi? Ini barang haram, kak. Barang sundi baik. Ini merusak segalanya, kak. Termasuk kakak pun masa depan. Kakak masih ingat tuh kakak pun cita-cita jadi pilot. Kenapa sekarang kakak jadi begini? Stop, kak, stop!
2: Setidaknya ada sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah musuh negara, musuh kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba dengan tidak memakai dan mencegah penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang beredar bebas di tengah masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao. War on Drugs, perang melawan

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, yes. Kami kembali dan menghadirkan informasi tentunya. Dan menjaga kesehatan, investasi terbaik untuk masa depan. Menjaga kesehatan merupakan langkah yang penting harus dilakukan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan berkualitas. Di tengah aktivitas yang padat dan perkembangan gaya hidup modern, kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat perlu terus ditingkatkan. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari secara optimal serta terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu cara utama menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, serat, serta memperbanyak buah dan sayuran. Yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Guna mengurangi resiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Selain menjaga pola makan, aktivitas fisik secara rutin juga memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur guna menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, serta menurunkan risiko berbagai penyakit kronisnya. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jika dilakukan secara konsisten. Dan juga, istirahat yang cukup juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan. Tidur yang berkualitas mampu tumbuh memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan mental. Orang yang kurang tidur dapat mendapat berbagai penyakit. Dan juga orang yang rajin melakukan olahraga dapat dengan jangka panjang dapat mempengaruhi konsentrasi, produktivitas, dan meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu mendapat perhatian. Mengolah stres dengan baik, meluangkan waktu untuk beristirahat, menjalankan hobi, serta menjaga hubungan sosial yang positif dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup sekaligus mencegah berbagai penyakit. Dan ya, informasi ini tentunya saya kutip dari portal kami rri.co.id.
0: Ya. Oke, okay. Iya. Jadi sehat itu penting banget ya untuk kita, iya. Karena kita gak bisa bayar, iya, dengan apapun. Jadi kalau dari sekarang kita bisa merubah semua pola, iya, pola hidup kita, ya kenapa tidak gitu ya.
1: Iya. Rajin berjalan dan olahraga itu penting.
0: Berjalan 30 menit, iya, cukup lah ya, 15 menit cukup lah ya. Yang penting kita bergerak,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara kita yang satu ini ya Kak Alip ya, yaitu di mana lagi kalau bukan di Rote
1: pagi ini.
0: Yes, dan kita bicara soal informasi-informasi yang memberikan informasi kesehatan ataupun juga informasi-informasi gaya hidup dan lain sebagainya. Oleh karena itu Dina bakal kasih informasi bahwa ada satu tentunya promosi wisata olahraga yang terbaru ke Alip.
1: Iya.
0: Jadi ini kayak mereka bikin race lari begitu ya. Lari tapi di pegunungan atau di yang bukan di jalan raya kayak biasa begitu. Jadi Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyampaikan bahwa Dieng Caldera Race 2020 merupakan sarana untuk mempromosikan Wonosobo sebagai daerah tujuan wisata olahraga. Saat meninjau pelaksanaan Dieng Caldera Race 2026 di perkebunan teh Tambi di Wonosobo ya di Jawa Tengah, dia mengatakan bahwa kegiatan olahraga berbasis destinasi wisata bisa didorong pergerakan wisatawan, meningkatkan hunian penginapan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Dan juga Caldera Race ini lebih dari sekedar ajang lari ya, melainkan pengalaman yang memadukan olahraga, alam, dan juga budaya dalam satu rangkaian yang berkesan. Ajang lari itu juga menurut dia juga bisa mendorong peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat. Para peserta Dieng Caldera Race 2026 dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara bisa menikmati landscape perkebunan teh Tambi, Gunung Sindoro, Puncak Sikandil, dan Gunung Sibutak gitu. Jadi mereka bisa banget nih menyaksikan paduan keindahan benteng alam vulkanik, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat sekitar selama mengikuti perlombaan. Jadi ini penting sekali ya Kalip ya.
1: Iya.
0: Kalau di kita mungkin lari tapi tanjakan naiknya di Gunung Lakamola.
1: Ya bisa, kan tinggi. Atau kita di Dengka itu bilang Bukit Lolo, perbatasan antara Oe Bela dan Oe Nitas. Itu terjal, iya.
0: Iya, terjal terus pemandangannya sangat bagus begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini juga tapi di Rote belum ada ya?
1: Iya,
0: kemarin
1: belum ada.
0: Kemarin race yang road in race
1: trail, trail adventure.
0: Iya. Iya, itu aja lumayan bikin penuh nih beberapa tempat penginapan yang ada di daerah kita gitu ya. Jadi, kalau sesering itu kita melakukan event apapun itu bakal menghadirkan banyak-banyak orang dari luar, itu bisa meningkatkan tingkat hunian penginapan-penginapan.
1: Dan juga untuk pendapatan UMKM.
0: Yes, juga. Betul sekali. Baiklah, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk menemani pendengar semua tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama kami berdua, Dina Yulianti dan juga
1: Alif Ndolu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung waktu.
0: Iya, sekarang 54 menit lepas dari pukul 7 dan kita sudah harus berpisah karena nanti di pukul 8-nya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar, saya Alif Ndolu.
0: Saya Dina Yulianti.
1: Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Pendengar, kita akan sama-sama bergabung bersama Protea Jakarta untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
1: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.